0: sepak bola internasional, teman pro 2, tim nasional Spanyol terancam kehilangan pilar pentingnya karena Nico Williams yang mengalami cedera otot serius saat membela Athletic Bilbao kemarin, teman pro 2. Williams terpaksa ditarik keluar lapangan hanya 32 hari sebelum laga pembukaan Piala Dunia 2026 dimulai. Super Sport. Super Sport. Berikutnya dari dunia bola basket, teman pro 2, New York Knicks tampil dominan dalam laga lanjutan semifinal wilayah NBA musim 2025-2026 dengan menumbangkan Philadelphia 76ers dengan skor telak 144-114 pagi ini. Sementara itu pertandingan lainnya yang masih berlangsung, San Antonio Spurs yang memberikan perlawanan ketat kepada tuan rumah Minnesota Timberwolves, teman pro 2, hasil ini membawa persaingan menuju final wilayah semakin memanas bagi tim-tim papan atas. Super Sport. Pro 2. Super Sport.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajing, tentunya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini ada, aku mau menyapa nih satu persatu yang udah gabung kali ini. Ada dari Gunung Kidul, ada Mbak 3D Playa yang udah gabung. Oh ternyata kasih kata-kata nih hari ini. Apa nih? Masa sulit sering membuat kita ingin segera lari atau melawan keadaan. Padahal kadang yang paling menyembuhkan bukan melawan, tapi belajar menerima dan juga memahami apa yang sedang kita rasakan. Setiap luka, kecewa, dan juga tantangan hidup perlahan sedang membentuk kekuatan batinmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi juga untuk membuatmu lebih sadar, lebih lembut, dan juga lebih kuat lari dari dalam. Dan kesempatan kali ini, thank you Mbak Tri ya, udah gabung. Dan mau request lagunya siapa nih? Kali ini mau request lagunya... Oh, Dua Lipa ya. Dua Lipa yang Illusion. Oke, aku carikan spesial untuk Mbak Tri yang kesempatan pagi hari ini mungkin lagi sibuk-sibuknya ya kan. Pokoknya semangat ya Mbak Tri ya. Semoga aktivitasnya dilancarkan. Dan teman Pro 2, buat kalian yang kesempatan kali ini mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam, langsung join aja ya, karena aku akan setia menemani kamu sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. So kali ini akan aku puterin dulu lagunya Mbak Trini yang udah join dan juga memilih lagu yang kesempatan kali ini akan aku puter nih teman Pro 2. Apa lagunya tadi? Illusion dari Dua Lipa. So kali ini masih bareng aku Safira Ajeng. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

0: Selamat pagi teman Pro 2 buat kalian yang kali ini mau perjalanan ya, baik luar kota, dalam kota ataupun yang mau mempersiapkan hari ini supaya kalian gak salah nih ya dress code-nya dan juga bisa menyiapkan untuk hari ini. Kali ini kita akan update berikut untuk info perakhiran cuaca teman Pro 2 bagi wilayah Bandara Jaya dan juga wilayah daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Senin 11 Mei 2026. So, kita akan mulai dari info perakhiran cuaca wilayah Bandara Jaya bersama dengan Prakirawan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin akan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB, yang mana pada pagi hari ini diprediksi cuaca cerah hingga berawan, siang hingga sore hari juga cerah hingga berawan, pada malam hari nanti diprediksi berawan, serta pada dini hari nanti kembali cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km.

0: suhu udara antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 73 hingga 94%, dan angin umumnya dari arah timur laut sampai dengan tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Slamet, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke teman-teman dua, tadi sudah diinformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Bandara JIA dari rekan prakirawan Slamet sudah di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan berikutnya akan kita dengarkan tentunya perakiran cuaca wilayah DIY untuk hari Senin 11 Mei 2026 bersama dengan prakirawan Arum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Senin 11 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Dan pada malam hari diperkirakan berawan, serta dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar di antara 22 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Ya itu tadi teman berdua, info perakhiran cuaca untuk wilayah Bandara Hiya dan juga wilayah daerah Sima Yogyakarta untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama dengan Prakirawan Selamat dan juga Aru.

0: Sahabat kreatif, seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang makin kompetitif dan komunikatif ini, perkembangan bahasa juga tentunya semakin pesat. Kita dituntut untuk menguasai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah sekitar dan bahasa asing yang wajib kita pelajari. Apa saja sih pentingnya menguasai bahasa? Sahabat, kuasailah bahasa asing. Belajar bahasa asing sesungguhnya akan membuka cakrawalamu. Dengan menguasai bahasa asing, kita semakin berpeluang lebih besar untuk menguasai dunia. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah ya. Jangan pernah punya pikiran atau dipandang kuno atau lawas jika belajar bahasa daerah. Tahukah kamu, sahabat, bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya. Bahkan, eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menguasai bahasa ya. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Safira Ajeng. Kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, hari ini kalau kita ngebahas bahasa ya kan, kayak tadi filmnya tuh tentang bahasa kan teman Pro 2. Hari ini di tanggal 11 Mei 2026, akan infonya nih, akan ada acara ataupun malam penganugerahan, malam raya dari Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nih teman Pro 2. Dan nantinya ini akan ada 20 finalis yang siap untuk dipilih menjadi perwakilan Duta Bahasa mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat nasionalnya. Dan nantinya akan ada teman Pro 2 juga beberapa penampilan yang menarik, mulai dari geguritan ataupun juga penampilan lagu-lagu. Dan masih banyak lagi teman Pro 2 yang akan ditampilkan dari teman-teman finalis Duta Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di bawah naungan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan semoga nanti yang bisa mewakili ataupun yang menjadi juara bisa memberikan, merepresentasikan Trigatra Bangun Bahasa juga ya teman Pro 2, menjadikan duta ataupun betul-betul menjadi pemuda yang bisa mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat nasionalnya nanti, dan bisa juara juga sebagai Duta Bahasa Nasional. Dan kali ini teman Pro 2 masih bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Beberapa hari waktu lalu nih teman Pro2, kita ada informasi ataupun berita yang kurang mengenakan ya, di mana ada beberapa pendaki ataupun kurang lebih 3 pendaki yang kali itu sedang muncak nih di Gunung Dukono yang ternyata diinformasikan bahwa saya meninggal dunia teman Pro2. Dan aktivitas pendakian menuju kawasan Gunung Dukono ini masih dibatasi menyusul peningkatannya aktivitas vulkanik teman Pro2 di bulan Mei 2026. Dan juga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta masyarakat ini tidak mendekati area kawah aktif ya teman Pro2. Dan Gunung Dukono ini tercatat terus mengalami erupsi dengan lontaran abu vulkanik mencapai ribuan meter. Dan infonya sih kemarin aku baca sampai 11.000 meter teman Pro2 dari puncak kawah. Dan wisatawan juga pendaki diimbau mematuhi radius aman yang telah ditetapkan petugas. Selain itu juga pengunjung diminta menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik saat berada di kawasan gunung. Pemerintah daerah bersama petugas vulkanologi terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Dukono ini secara berkala teman Pro2. Jadi karena memang aktivitas Gunung Dukono yang memang lagi aktif, kita yang mungkin teman-teman pendaki mohon untuk istilahnya safety ya teman Pro2. Jangan sampai hanya demi konten, kan beberapa yang agak trending ataupun FYP kali ini yang aku tonton itu kan sering kali karena kebutuhan konten akhirnya tetap nekat naik untuk dapat spot ataupun view yang ada di kawah, kesekitaran kawah Gunung Dukono. Harapannya kita bisa benar-benar menjaga diri, mencintai alam tuh boleh, malah harus ya teman Pro2, tapi jangan sampai kita rela sampai hanya demi konten kemudian naik di tempat yang berbahaya gitu teman Pro2. So kali ini aku juga mau menyapa untuk Theo di Magelang yang udah menyapa aku juga di Sepada kali ini. Halo Theo, kali ini Theo mau request lagunya Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Dan spesial buat kamu teman Pro2 kali ini yang mungkin kalau kita tadi ngomongin muncak ya, mau persiapan muncak semangat ya. Pokoknya barangkali satu-satunya ataupun cara supaya kamu healing biar gak hilang itu dengan muncak. Sama aku juga gitu teman Pro2. Kadang kalau misalkan lagi bener-bener kayak pusing sama apa ya istilahnya, lagi padet banget gitu kan, pingin cari healing biar pikirannya refresh, aku juga muncak nih teman Pro2. Jadi pokoknya buat kalian yang lagi persiapan healing untuk pekan depan ya, kan biasanya kalau persiapan untuk ke puncak gunung itu gak cukup sehari dua hari, bisa seminggu gitu kan ya. Itu benar-benar disiapkan secara matang ya buat mungkin yang mau naik besok Sabtu ataupun Minggu. Dan kali ini menemani pagi hari ini teman Pro2 supaya kamu juga semangat kerjanya, semangat ke kantornya, aku pingin kasih lagu Salma Salsabil yang tadi udah jadi requestnya Theo di Magelang. Spesial buat kamu, masih bareng aku Safira Ajeng di Sepada. Selamat pagi teman Pro2.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Safira Jung masih menemani kamu kali ini teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini sudah di jam 8 lebih teman Pro 2. Saatnya aku mau bacakan nih list 5 list lagu tentunya di jamu-jamnya lagu kamu. Dan ada 5 lagu yang bisa kamu pilih nanti teman Pro 2 di 0811 2511 025. Yang pertama ada Rumah Muak, ada Taylor Swift The Fate of Ophelia, kemudian yang Labyrinth yang Jealous, kemudian Joe End of the Beginning, kemudian abis itu ada Tulus Jatuh Suka. Kalian bisa pilih dari 5 lagu kali ini dan nanti kalian pilih 3 saja ya teman Pro 2, dan kalian WhatsApp ke 0811 2511 025. So, sambil aku menunggu dan juga menantikan kamu yang mau bergabung kali ini, nanti di jam 8.45 akan aku puterin. Kali ini aku akan play dulu teman Pro 2 beberapa lagu-lagu yang sudah aku listkan nih di jamu-jamnya lagu kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Coba deh kita bayangin sebentar. Gimana jadinya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk juga teman-teman difabel. Karena sebenarnya potensi itu ada di mana-mana. Tapi seringkali yang kurang bukan kemampuannya, melainkan kesempatannya. Saat ruang dibuka lebih luas, masa depan yang lebih adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud. Dengan memberi peluang yang setara, kita bisa lihat lebih banyak ide, lebih banyak karya, dan lebih banyak keberanian untuk melangkah.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng di Jamu, jamnya lagu kamu nih teman Pro 2. Dan akan aku bacakan lagi nih 5 list lagu yang siap kamu pilih tentunya nanti untuk aku puterin di jam 8.45. Lagunya apa aja sih Jeng? Ada Aroma yang Muak, kemudian Taylor Swift yang Fate of Opelia, kemudian ada Labrin yang Jealous, Joy, End of Beginning, dan juga Tulus Jatuh Suka. So buat kamu teman Pro 2 yang mau pilih lagu, langsung aja pilih 3 lagu yang paling menurutmu pingin diputerin ya. Jam 8.45 nanti akan aku puter nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Saatnya akan aku bacakan nih teman Pro 2 yang udah pilih lagunya di jamu-jamnya lagu kamu satu persatu ya. Dari Mbak Rini di Pakem yang udah join, thank you Mbak Rini. Apa nih, healing-healing lama-lama hilang kalau aku Mbak. Jangan dong, healing-healing biar gak pening dong ya. Oke Mbak Rini minta lagunya, pilih lagunya Aruma, Taylor Swift sama Tulus. Thank you Mbak Rini. Kemudian Mbak Aziza, Aziza di Klaten mintanya Aruma, Taylor sama Tulus. Oke, okay. Next ada Fuad minta Tulus, Taylor Swift sama Labrin ya. Habis itu ada Mbak Tri, Aruma, Jus sama Tulus. Next ada Bayu di Godean, ini mintanya Atuma. Atuma tuh apa, Bay? Aruma kali ya. Aruma, kemudian Tulus sama Taylor. So, kali ini yang paling banyak yang mana ya? Oke, yang paling banyak ada Aruma, kemudian Taylor sama yang Tulus. Spesial buat kalian, sudah di jam 8.46, saatnya aku puterin di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, gol.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau

suka. Bukan jatuh cinta lagi nih teman berdua. Saking cintanya sampai jatuhnya jatuh suka nih ya. Kali ini ada Tulus yang udah aku butuhin teman berdua. Dan tentunya di jamu-jamnya lagu kamu, 3 lagu spesial buat kalian udah aku puterin ya. Ini adalah 3 lagu pilihan terbanyak buat kalian yang udah gabung. Thank you, ada Mbak Rini, ada Mbak siapa lagi? Mbak 3D Pelayan, ada Fuad, ada Aziza, ada Bayu Digodean, ada Kak Zulia dari Jakarta. Thank you udah gabung kali ini. Dan udah aku puterin semuanya nih, lagu spesial buat kalian. So, masih di 102,5 FM teman berdua. Kali ini aku masih menemani kamu sampai nanti di jam 10 ya. Ada banyak list lagu yang siap aku puterin buat kamu. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja teman. Terbaik kamu.

0: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
0: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buang di sini deh.
1: Jangan. Sob buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
0: Ah, udah gak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
0: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
2: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

2022 Jogja Second Festival kembali digelar nih di Komplek Birame Yogyakarta di tanggal 7 hingga 10 Mei mendatang, teman pro 2 ataupun yang kemarin ya, sorry yang kemarin nih teman pro 2. Aduh, kayak pingin ikut tapi pas ketinggalan banget ya. Dan kemarin ini event memadukan budaya streetwear, teman pro 2, musik urban dan juga komunitas kreatif dalam satu panggung kolaboratif. Dan selain itu kemarin juga menyuguhkan berbagai pameran brand lokal dan juga pertunjukan graffiti hingga penampilan musisi hip hop dan juga underground. Dan festival ini bisa menjadi ruang penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Yogyakarta nih teman berdua. Dan harapannya nanti bisa ada lagi nih Jogja Second Festival yang bisa digelar di bulan-bulan berikutnya ataupun di tahun berikutnya, karena emang ini sekreatif itu dan juga bisa menyuguhkan pameran brand lokal ya teman berdua. Siapa yang kemarin datang coba ke Jogja Second Fest, barangkali kasih dong ke kita info-info gimana sih kesan pesannya ikut Jogja Second Fest. So kali teman berdua masih ada beberapa waktu teman berdua, sampai nanti di jam 10 aku akan kasih informasi seputar Yogyakarta ataupun juga seputar prestasi Indonesia yang spesial di hari ini untuk menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
1: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
0: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
1: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
0: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amalnya bukan milik kita.
1: Hmm, iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
0: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
1: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
2: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

anak-anak muda Jogja ataupun mahasiswa Jogja yang suka banget sama budaya, suka sama seni kebudayaan khas Yogyakarta nih teman-teman berdua. Aku ada info penting buat kalian. Apaan tuh Jeng? Nih ya, info pentingnya adalah ada Jogja Culture Show yang ini kembali menghadirkan pertunjukan seni budaya khas Yogyakarta nih, sepanjang Mei 2026 teman-teman berdua. Dan acara ini tau gak sih, ini menggabungkan seni tradisional dengan konsep pertunjukan modern gitu teman-teman berdua. Dan ala-ala generasi muda gitu kan ya. Cocok banget nih untuk kalian para kontainer. Kontainer gitu. Pokoknya konten kreator kan, apa namanya, seni dan juga kebudayaan. Cocok banget nih penikmat seni. Aku juga salah satu penggemar seni dan kebudayaan. Makanya kayak aku harus kesana nih ya kan. Dan ini pementasan Jogja Culture Show ini menghadirkan kolaborasi nih teman-teman berdua antara lintas generasi, antara seniman tradisional juga seniman kontemporer. Dan agenda ini menjadi ruang apresiasi budaya Nusantara di tengah perkembangan industri kreatif teman berdua. Penasaran kan gimana itu, bagaimana Jogja Show kali ini, Jogja Culture Show? Langsung aja cari infonya dan segera kita sat-sat ke sana untuk belajar dan juga menikmati indahnya kebudayaan kita. Masih ada Safira Ajeng tentunya teman berdua yang menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: greenhouse ini kan tidak menggunakan media tanah sehingga dapat disukai oleh para anak muda ini. Dan Sodik menambahkan juga upaya ini telah mendapat respon yang sangat baik dari seluruh siswa di SMKN 1 Panda, di mana memang sudah ada sekitar 20 siswa yang ikut ambil bagian dari mulai proses penanaman hingga perawatan sehari-hari. Berikut wawancara kami dengan Bapak Sodik Manunggal.
1: Siswa pilihan yang untuk mengerjakan pekerjaan di sekolah. Pengerjaan kita berikan di hari ini, kita di sini kita siswa itu kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, sistemnya kalau sudah mulai di dalam, kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari kita dapat perang, cek nutrisi, cek door, dan sebagainya, listrik, dan
0: dan memang dari salah satu siswa ini setelah kami wawancari memang mengatakan bahwa cukup bangga juga bisa mengikuti aktivitas budidaya melon ini secara langsung. Dan dapat saya informasikan juga di greenhouse ini ditanami dua varietas melon premium yaitu berjenis Golden Kirin dan juga Sweet Hami. Dan dua melon ini memang memiliki karakteristik yang crunchy begitu atau renyah dan dengan tingkat kemanisan yang sangat tinggi bahkan mencapai 20% standar BRICS di mana itu hampir atau mendekati dengan tanaman tebu. Dan memang budidaya melon ini sudah dimulai sejak tahun 2024 dan berhasil panen sebanyak 8 kali. Dan nanti penjualannya ini dilakukan dengan sistem open farm di mana masyarakat dari Bantul Laut maupun dari Istimewa Yogyakarta ini bisa datang ke SMKN 1 Pandak secara langsung melon yang diinginkan pada waktu panen dan nanti akan dihargai dengan seharga Rp40.000 per kilogramnya. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Rekan Haji untuk informasi uniknya nih ya seputaran panen melon hidroponik. Ya, ada melon kirin juga loh. Melon kirin tuh enak banget teman Pro 2. Dia seger, terus udah gitu kalau dimakan manis, kres-kres lagi gitu, kriuk crunchy. Well, menjadi petani di era sekarang dan anak Gen Z yang sepertinya tidak perlu berkotor-kotoran katanya gitu ya karena lahan hidroponik yang memang cukup bisa dibilang ramah lah ya untuk mereka yang gak seneng kotor-kotoran. Well, baiklah teman Pro 2, kalau kamu mungkin kepikiran, oh iya ntar siang kayaknya makan melon enak nih ya, seger dan juga kayaknya pas di cuaca yang memang super panas. Jauh-jauh belakangan suaranya panas banget. Well, sambil ngademin pastinya siang hari ini teman Pro 2, langsungan aja kalau kamu pengen pilih-pilih lagu ke 0811-251-1025 ya. Aku udah siapin 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca. Bisa kamu pilih sekali lagi, cek aja listnya apa, langsung kamu WhatsApp ke 0811-251-1025.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum nih buat kamu yang tadi udah pilih lagu? Udah WhatsApp ke 08 11 251 1025. Aku siap puterin ya. Ini pilihan kamu loh. Menyapa dulu, halo apa kabar 3D Playen yang pengen denger lagunya Rose featuring Bruno Mars. Terus juga halo apa kabar tadi buat Dian yang suka sama lagu Taylor Swift Shake It Off. Sama satu lagi dari teman kita Lara Purnamasari yang pengen lagu And Mary dong 2002. Boleh teman bro dua nih ya, lagu yang bakal kemungkinan diputar siang hari ini, 10 lagu Manca, 10 lagu Indonesia. Itu diantaranya aku spill 10 dulu ya. Monokormnya Tulus, Hindia nanti kita kesana. Terus juga Yofi Widianto Tulus barengan sama Glenn Freddy yang Aduh Rayu. Tentang Dianya Budi Doremi barengan sama Baby Putri. Sal Priadi yang ada titik-titik di ujung doa, itu lagu Indonesianya. Nah kalau lagu Mancanya ada Hone featuring Nicki yang Coming Home, Shake It Off-nya Taylor Swift, Rose featuring Bruno Mars yang Apa Tuh, juga Ariana Grande yang Twilight Zone, dan Bittersweet punya Madison Beer. Nah ya, aku mau putar dulu tadi lagu yang dipilih sama 3D Playen, Dian, terus juga ada Lara Purnamasari nih. Lagu pilihan kalian cuma di sini di Hitlist Antesianya Pro 2 Jogja. Yang lain nyusul ya.
1: Cangya, cuanen, nendong, game, nendong.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kemiskinan bukan cuma angka di berita, tapi realita yang bisa kita bantu tangani. Dari hal sederhana, menyisihkan uang jajan untuk donasi pangan atau seragam sekolah, atau kegiatan berbagi keterampilan supaya warga sekitar punya penghasilan tambahan. Kamu juga bisa bantu UMKM dengan beli produk lokal, supaya ekonomi daerah ikut berkembang. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu bisa datang dari kamu. Yuk, jadi generasi yang gak cuma nonton, tapi ikut turun tangan atasi kemiskinan.

Lagu ini dipilih sama teman kita tadi, ada Meisa di Condong Catur yang juga pengen denger lagunya Tulus sama Budi Doremi ya. Rose sama Taylor Swift udah diputer tadi. Terus juga Bayu Godean, kamu juga pilih lagu ini, And Mary 2002. Pengen denger juga Sorry Justin Bieber sama lagunya Hindia, boleh. Terus halo apa kabar, ada Fuad yang pengen denger lagunya Tulus. Terus juga Sheila on Seven, Justin Bieber. Siap menyusul ya teman Pro 2, karena memang sebanyak itu yang pengen dengerin lagunya. Kita mulai dari yang rada slow dulu aja. Yang ini Budi Doremi barengan sama Feby Putri yang tentang dia.

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali risiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.

Teman Pro 2, semakin siang nih kalau kamu buru-buru kayaknya memang sekarang harus cepetan deh gitu, daripada ntar kamu telat, gak maksimal apa yang kamu kerjain gitu kan. Namanya juga hari Senin ya, kayaknya semua orang berpacu dengan waktu deh, termasuk aku juga nih karena masih banyak lagu-lagu yang belum aku puterin ya. Halo, apa kabar? Tadi mau nyapa dulu teman kita, ada Aisyah, Tulusnya udah, Sal Priyadinya abis ini kita puter ya, Afgan segera, udah aku list nih. Halo juga, apa kabar Teo di Magelang, banyak pilihannya nih, Tulusnya udah diputerin, terus juga Sal Priyadi abis ini kita puter ya, Malik and Essentials masih bisa diputer, Rose sama Bruno Marsnya udah tadi banget, mudah-mudahan kamu masih dengerin tadi ya. Langsung aja kita puter lagunya Sal Priyadi disusul sama lagunya Hindia, teman Pro 2, kita kesana.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis

Kita bikin romantisnya Malik and Essentials biar agak adem siang-siang kayak gini teman Pro 2. Atau menurut kamu sih tempat kamu udah cukup adem ya karena pakai AC sih? Gimana dong? Anyway, makasih ya buat yang udah gabung di 0811-251-1025. Ada Lavernia. Halo, apa kabar Lavernia? Pengen denger lagunya Justin Bieber, Little Mix, Ariana Grande. Nanti kita puterin ini karena memang udah beberapa antri ya. Semoga sih bisa keputar semua. Yang tadi pengen denger lagunya Major Lazer sama Justin Bieber, langsung kita puterin aja nih buat kamu ya. Ada Bayu juga yang tadi udah gabung duluan. Justin Bieber yang sorry juga diminta sama beberapa teman kita. Ada tadi Zulia ya. Zulia, Lavernia. Kalau Zulia, coba nanti ini lagunya bisa diputer nggak ya? Coba aku cek dulu ya. Terus ada teman kita juga, Cika, yang sama-sama pengen denger Justin Bieber. 3D Plyan juga kayaknya masuk list kamu nih ini, yang sorry Justin Bieber ya. Oke, kita puterin aja di Santai Siangnya Pro 2 Jogja, karena waktunya kayaknya tinggal setengah jam lagi nih teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Coba teman Brodua, kalau kamu ngerasa bahwa ih kok buram banget ya pandangannya gitu, jangan-jangan kamu memang belum tadi sarapan gitu ya, keskip sarapannya. Waktu makan siang kamu juga biasanya suka telat. Jadi kadang-kadang pandangannya suka agak kabur gitu gak teman Brodua. Apalagi kalau misalnya depan laptop atau depan gadgetnya lama gitu ya. Jadi agak buram pandangannya. Atau karena sebenarnya kamu jarang bersihin lensa kacamata kamu. Main pakai aja gak dibersih-bersihin. Well anyway, thank you sekali lagi buat kamu-kamu yang udah gabung di 0811-251-1025. Aku punya apa lagi? Tidak ada Ika Duwates. Apa kabar Ika? Pengen denger lagunya Medicine Beer yang bittersweet. Halo juga dari teman kita Fajar di Jalan Magelang, pengen denger Ariana Grande yang Twilight Zone. Baiklah, langsung kita puterin ya, karena masih ada lagunya Sheila on Seven yang belum aku puter. Tadi diminta sama siapa sih? Ini Sheila on Seven. Ada sebentar, Aisyah sama priadinya udah, Afgannya udah ya. Semoga masih dengerin. Yuk ah, langsung aja kita puter nih pilihannya. Tadi Fajar di Jalan Magelang. Abis ini baru disusul sama bittersweetnya Medicine Beer ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Uang gaji habisnya cepet banget sih. Gak pernah nyisa buat nabung.
3: Makanya Rin, aku udah mulai investasi kecil-kecilan nih. Saham. Biar gaji gak cuma numpang lewat, tapi juga berkembang.
2: Investasi saham ya? Duh, takut rugi. Ribet pula.
3: Kata siapa ribet? Sekarang investasi saham gampang banget. Bisa mulai dari 100 ribu aja lewat aplikasi yang terpercaya.
2: Tapi kan saham tuh naik turun. Kalau rugi gimana?
3: Ya, itu resiko wajar. Tapi kalau investasi di saham yang fundamentalnya bagus, hasilnya lumayan kok. Kuncinya belajar dan sabar. Ayo mulai investasi.

Dua di Hitung Santai Siang. Thank you yang udah datang gabung. Thank you juga yang udah pilih-pilih lagu nih. Ini lagu terakhir yang bisa aku puterin, karena nanti di jam 12 siang kita bakal ngobrol di obrolan UMKM teman Pro 2 yang bisa kamu simak bukan cuma di 102,5 FM tapi juga di channel YouTube official RRI Yogyakarta, RRI Jogja Official gitu ya. Kita tunggu nih komennya kamu yang pengen ikutan gabung juga ngobrolin seputaran serba-serbi UMKM teman Pro 2 cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Seneng banget nih hari ini Adis kembali menemani teman Pro 2 pastinya di Kita Indonesia seputaran UMKM, karena yang namanya Jogja tuh gak pernah sepi sama banyak banget pilihan UMKM yang bisa kamu ikutin pastinya gitu ya. Ini jadi salah satu yang menarik karena setiap hari Senin kita tuh bakal ngobrol panjang seputaran trik-triknya ataupun juga sejarah perjuangan dan juga cerita-cerita dari teman-teman yang memang sangat fokus di UMKM. Nah, hari ini teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu juga buat nyimak di 0811-251-1025 kalau kamu mau ngobrol, atau juga boleh dengerin di rri.co.id atau streaming juga via RRI Digital. Kalau misalnya pengen nonton obrolan kita juga boleh di official YouTube-nya RRI Yogyakarta @rrijogyaofficial ya. Karena hari ini kita ketemu sama seperti biasa nih ada Pak Tetra dari Bahana UMKM Bergerak Sleman. Halo, selamat siang Pak Tetra. Waalaikumsalam. Pak Tetra nih selalu siap sedia kalau hari Senin. Let's go Mbak Adis. Sekarang apa lagi ya gitu.
2: Pacip lapor.
1: Bukan lapor Pak, lapor Mbak. Baiklah, sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kembali nih Pak Tetra menemani satu owner UMKM kita. Kali ini adalah pasti disuka banget sama Gen Z nih Pak Tetra.
2: Iya, betul.
1: Siapa sih Gen Z enggak suka Seblak? Nah, ini dia nih. Kita ketemu sama Mas Alvin Hak Siroti, teman Prodo owner Baraka Sundanis. Gitu ya? Halo,
3: iya,
1: Mas
3: halo,
1: Alvin.
3: Halo.
1: Jadi saya manggilnya Mas apa Alvin?
3: Atau Kang kali ya?
1: Kang kali ya, Kang Alvin ya.
3: Kang Seblak.
1: Kang Seblak. Ini mah
3: boleh apa aja.
1: CEO Seblak ini mah. Iya, ternyata ini serba olahan Sunda gitu ya?
3: Betul, olahan Sunda.
1: Baiklah, Seblak Baraka. Kita nyebutnya Baraka. Begitu ya. Iya, kalau di Jawa ini sih Baroka gitu kan. Tapi kalau misalnya versi Sunda atau versi Inggris,
3: Inggris
1: katanya gitu ya.
3: Iya,
1: berkah itu dalam bahasa Inggris adalah Baraka. Gitu. Cuma ini K-nya enggak pakai C. Pakai K. Baiklah. Ini menarik karena sebenarnya Seblak tuh lagi apa ya, kalau orang atau anak muda sekarang bilangnya lagi hype gitu. Jadi pilihan cemilan yang gak pernah salah kalau misalnya lagi bad mood, lagi patah hati, atau lagi seneng nih gitu ya, lagi tuh cinta tuh. Temennya apa? Seblak. Gimana nih Kang Alvin, ceritanya gimana bisa kemudian sampai ke pilihan ke Seblak gitu?
3: Pilihan ke Seblak karena ya semuanya ini ya, blessing in disguise gitu. Jadi kita gak tahu ke depan tuh gimana. Sebetulnya ini adalah usaha sampingan saya.
1: Okay.
3: Utamanya sebelumnya adalah laundry. Laundry, terus di depannya ada halaman yang apa ya, kosong gitu ya. Mm-hmm. Nah, istri saya kebetulan gak bisa diem orangnya. Nah, akhirnya karena orang Sunda, akhirnya ya gimana kita bikin Seblak lah gitu, untuk ngisi kekosongan sambil nunggu pelanggan laundry gitu.
1: Oh gitu, yang asli Sunda istri atau?
3: Istri.
1: Saya. Oh, saya juga asli Sunda. Oh, iya. Salam ya buat istri. Iya. Kumaha damang teh. Oh baiklah kalau begitu, berarti memang tapi emang ini Sunda banget sih Seblak tuh.
3: Betul,
1: trademark Sunda banget. Ya kan, saya aja orang Sunda gak bisa bikin Seblak. Tapi jangan sedih, ada Seblak instan ya gak sih?
3: Betul.
1: Oh gitu, akhirnya karena sang istri. Gitu. Baiklah, jadi ini pertama kali bikin memang sudah dalam bentuk oh kita bikin kemasan aja deh, atau memang buka kiosnya gitu, apa namanya, on the spot orang bisa makan di situ?
3: Oh enggak, pertama kita matangan gitu ya. Kita kayak gerobak-gerobak biasa.
1: Oke.
3: Okay. Jadi siap matang gitu. Kita ya awal mulanya di transformasinya ke kemasan itu pas COVID.
1: Oh.
3: Pas COVID, jadi iya, 2021 iya. Ya semua produk-produk yang matangan itu kan karena terbatas ya ininya, jaraknya, akhirnya kita gimana supaya ini bisa tetap sampai ke konsumen. Ya kita buatlah semacam instan seperti ini.
1: Oh oke. Bener ya Pak Tetra ya, tadi yang blessing in disguise itu juga salah satunya.
3: Betul,
1: bahwa
3: betul.
1: Si COVID ini tuh memunculkan apa ya, jiwa-jiwa pejuang dari para UMKM gitu. Gimana cara bisa survive walaupun kayak pembatasan di mana-mana gitu kan.
4: Betul. Tangguh yang menjadikan berkreasi kan itu, Mbak. Karena kepepet.
1: The power of kepepet itu masih relevan ya.
4: Masih relevan, betul.
1: Iya. Baiklah, berarti ini sudah berjalan berapa lama, Kang Alvin?
3: Awal kita buka itu ya, buka gerobak itu sih 2016. Cuman kita transformasi ke kemasannya dari COVID kan mulai 2019 ya. Nah, kita bener-bener mulainya kalau kita tentukan tangga tahunnya itu 2021.
1: 2021. Berarti sebenarnya ini udah ada sebelum sebelak apa namanya? Rafael hits.
3: Iya, itu anak baru ya.
1: Anak baru ya.
4: Ini kakak-kakak.
1: Iya. Kebetulan mungkin ya waktu itu kan hitsnya karena memang Rafael Smash ini menarik gitu dari seorang apa namanya personel boy band, kemudian tiba-tiba beralih jadi Kang Seblak kan, jadi kayak menarik ya gitu.
3: Ya ini mendongkrak Seblak yang lain juga.
1: Iya benar, jadi kebagian apa rezekinya gitu kan. Oh oke. Tapi memang kan menjadi suatu yang berbeda ya ketika kita mengolah Seblak yang tadinya matengan gitu kan dengan yang dikemasan gitu. Nah ini sekarang kan udah bagus banget kemasannya. Dari pertama awal bikin sampai sekarang apakah sudah begini atau gimana?
3: Oh enggak, tentunya enggak. Pertama ya kalau tahu ya di bidang perplastikan itu ya Pak Tetra, kemasan itu dulunya sebelumnya standing pouch yang transparan,
4: transparan.
3: Kemudian kita kan memang targetnya meningkat ya. Kita mau coba masuk ke swalayan, supermarket modern gitu kan. Berarti harus dilihat juga kemasannya. Ya kita pilih yang seperti ini. Jadi awalnya memang yang biasa manual seperti
4: ya, transparan.
1: Bening ya. Betul. Iya. Dan ini pun kayak ready banget untuk kemudian dibawa kalau buat oleh-oleh gitu kan ya. Kayak di toko-toko misalnya souvenir apa gimana pun juga cantik ya Pak Tetra ya. Betul. Untuk jadi pilihan ya.
4: Betul, kemasannya bagus dan memang sudah memenuhi macam-macam estetika untuk sebuah tempat gitu, tempat makanan, karena dari izin sudah ada, dari kemasan packagingnya sudah bagus, ingredientnya juga komposisi sudah lengkap dan memang layak, terbukti sudah masuk ke toko modern juga ya.
3: Betul.
4: Pak Alvin ya.
1: Okay.
3: Dan ini juga dapat apresiasi dari kita kan masuk di Sperindak ya. Kebanyakan di dalamnya itu kan langsung ke makanan ya. Nah kalau kita masih ada plastiknya. Di sini dapat apresiasi dari Badan Meteorologi, bukan meteorologi.
1: Meteorologi yang tera untuk nera itu ya. Meteorologi.
3: Kemasan gitu ya. Jadi kita dapat apresiasi dan ini termasuk yang paling bagus gitu.
1: Oh baiklah.
3: Sudah standar.
1: Yeay, mantap. Keren, jadi ini ya apa namanya, secara kemasan di luarnya juga cantik, di dalamnya pun juga istilahnya dia lebih safe juga karena memang ada double apa namanya,
3: jenis
1: gitu, double kemasan. Okay, baiklah. Dan memang kalau saya sih ngeliatnya warnanya merah sama kuning tuh menggoda selera banget gak sih? Jadi kayak pengen segera mencoba teman Pro 2. Berarti variannya sekarang ada berapa?
3: 4, sebetulnya 5. Yang ya biasanya kalau ada cuangki ada bakso aci gitu ya. Cuman bakso aci ini memang butuh tenaga effort yang luar biasa, jadi kita tahan dulu karena tenaganya
1: belum
3: sudah kewalahan
1: ya. Karena banyak yang lain ya
3: ada
1: gitu ya.
3: Merah, kuning, hitam dan biru. Nah, biru ini yang bakso aci.
1: Bakso aci. Kita jadi ada 5 ya.
3: Betul,
1: gitu. Sebetulnya. Baiklah, berarti semua bikin sendiri atau gimana, Kang?
3: Bikin sendiri. Ya tepatnya istri sendiri.
1: Oh, gitu.
3: Iya,
1: kan ada juga yang kayaknya udahlah beli jadi aja kita rakit yuk gitu misalnya.
4: Repacking
1: ya. Repacking gitu kan.
3: Memang repack sih, ada yang repack, cuman untuk yang bumbunya itu sambal itu kita bikin sendiri. Kalau yang repack kan kayak mie itu kan enggak mungkin kita.
1: Mungkin ya kerupuk, gitu ya.
3: Gak mungkin kita bikin sendiri di rumah.
1: Tapi kalau bumbu gitu, memang itu trademark banget.
3: Betul. Bumbu sambal kita racik sendiri.
1: Berarti ini adalah rasa versinya Baraka.
3: Betul,
1: gitu kan
3: otentik
1: ya.
3: Otentik sekali.
1: Otentik. Iya, kalau saya tuh kalau Seblak menurut saya belum Seblak kalau rasa kencurnya enggak nendang. Jadi kalau semakin kuat tuh rasa kencurnya, wih Seblak banget nih.
4: Dan cocok siang hari, Kak.
1: Kenapa?
4: Cocok di siang hari.
1: Iya, benar-benar. Kalaupun misalnya sore hujan-hujan gitu bisa juga sih gitu ya si Seblak ini ya gitu. Malam-malam lagi nugas terus lagi aduh lapar nih gitu. Seblak aja deh. Iya, nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi seputaran per-UMKM-an teman Pro 2, karena bukan cuma Kang Alvin yang hari ini hadir ya, selaku pelaku UMKM, owner dari Baraka Sundanis begitu ya, Seblak Baraka, tapi juga ada Pak Tetra dari Bana UMKM Bergerak Sleman. Nanti gimana kemudian Seblak ini bisa naik kelas, strategi UMKM kulinernya tuh gimana supaya bisa bertahan dan berkembang, karena kadang-kadang juga istilahnya apa ya, ada tapi kemudian juga antara ada dan tiada gitu, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, adanya pas lagi ada order, kalau enggak ada order ya udah diem aja gitu. Nah apakah ini bisa diatasi juga teman-teman yang melakukan bisnis atau usaha UMKM, mungkin spesifiknya kalau hari ini bersama Baraka ya teman Pro 2 ya, bisa langsung aja ke 0811-251-1025 atau kamu bisa komen juga di channel official YouTube-nya RRI Yogyakarta @RRI Yogyakarta official teman Pro 2.

0: Masih di obrolan UMKM teman Pro 2 barengan sama Adis di 102.5 FM Pro 2 Jogja, dan juga bisa kamu simak tonton di RRI Jogja official official YouTube-nya RRI Yogyakarta ya. Kali ini barengan sama Pak Teta dan juga Kang Alvin. Kalau Pak Teta dari Bahana UMKM Bergerak Sleman, dan juga Kang Alvin owner Baraka Sundanis gitu. Ini salah satu produknya adalah seblak, tapi bukan cuma seblak, ada cuanki, ada juga bakso aci ya.
1: Iya,
0: itu aci. Memang udah jadi satu paket enggak sih kalau misalnya jualan ini tuh pasti ada ada item-item itu ya. Iya, ini tantangan jualan seblak apa nih Kang Alvin?
2: Iya, belakangan marak ya, malah ada yang baru-baru ya Pak Tere. Jadi ada orang yang di Instagram itu, jadi merasa sakit itu ya, sakit. Tapi di situ framingnya malah itu gara-gara seblak, padahal itu nggak seblak juga. Ya itu tantangan, salah satu tantangan sih kita ya ingin mengubah image-image itu yang sebetulnya apapun makanannya kalau berlebihan kan nggak baik juga. Dan sebetulnya ini nggak ini higienis dan gak ada campuran-campuran yang macem-macem zat-zat bahaya. Bahkan kalau bisa dibilang kita gak pakai mecin loh. Gak pakai mecin, gak ada. Dalam kan kita bumbunya ngeracik sendiri ya. Kita jadi bumbu yang sudah ada kita campur-campur gitu, kita racik. Dan itu tidak ada yang mecin. Ya kalau di sini framingnya mecin itu suatu hal yang apa ya,
1: kurang sehat.
2: Kita gak ada. Gitu aja, gak apalagi yang lain gitu. Bahkan kalau expirednya aja 6 bulan atau 7 bulan ini bisa, itu tanpa pengawet. Bener-bener tanpa pengawet. Kita kita benar eksperimen sendiri, kira-kira dari 6 bulan 7 bulan ini bisa bertahan enggak, dan ternyata bisa.
0: Bisa
2: bertahan,
0: ya. Jadi enggak kemudian langsung asal jual aja, tapi juga riset dulu kalau dalam waktu 6 bulan sampai 7 bulan ini tahan lama dan memang masih aman ke untuk dikonsumsi
2: masih
0: begitu
2: aman,
0: ya.
2: Dan di alhamdulillah kita di setiap toko Pak Tetra, jadi alhamdulillah ya, belum kita temui itu produk kita
1: ada komplain.
2: Berkomplain kemudian menunda-nunda sampai 3 bulan gak laku. Insya Allah 2 bulan itu laku. Jadi di toko itu fresh lah, fresh. Jadi kita
0: selalu restock.
2: Bertukar, restock.
0: Iya. Iya, karena memang kadang-kadang orang mikirnya, aduh makan ini sehat gak ya, makan itu sehat gak ya gitu. Kayaknya kalau makan sekali-sekali tuh bukan hal yang jadi istilahnya kemudian menjadi yang dilarang juga teman Pro 2 ya gitu. Maksudnya kan juga aslinya dari bahan untuk kerupuk ya Kang Alvin kan, betul, seblak ini kan betul. Gitu ya, kerupuknya kita sering makan tiap hari malah. Iya baiklah, yang penting dikonsumsi sesuai kebutuhan. Betul, gitu ya Pak Tetra ya.
1: Ya jadi memang tantangan juga bagi pengusaha dengan produk seperti punyanya Kang Alvin ini seblak. Karena di luaran sana itu kan memang sebenarnya seblak cuanki ini kan bukan makanan harian, begitu. Betul. Sehingga dalam pemasaran butuh lebih banyak konsumen, gitu. Jadi konsumen kalaupun beli banyak ya tidak kemudian dihabiskan dalam 1-3 hari, begitu. Tetapi untuk simpanan selingan, yang mana mungkin gitu ya, selingan 3 hari sekali, seminggu sekali. Nah ini tantangannya adalah butuh banyak konsumen supaya omsetnya naik gitu. Jadi berbeda dengan barang-barang makanan yang fast moving gitu ya, seperti beras, seperti
2: telur
1: begitu. Namun kebanyakan UMKM memang rata-rata produk-produk selingan sih Mbak, jeliping, terus jajan pasar gitu. Itu kan juga produk-produk yang tidak produk pokok gitu. Namun ya enggak apa-apa. Nah di sini saya lihat kenapa saya ngajak Kang Alvin ke sini. Saya tahu produk seblak Baraka ini memang pengemasannya higienis, ingredientnya juga sehat, dan di sini sudah masuk apa sertifikasi halal, sudah bisa masuk ke toko modern, perizinannya lengkap, sehingga sebenarnya sudah tidak ada kendala lagi untuk mengkonsumsi seblak atau cuanki dengan baik, dengan sehat. Tinggal kita aja harus bisa mengatur, jangan tuh setiap hari gitu, atau sehari dua kali begitu. Betul. Itu aja. Jadi sebenarnya seblak dan cuanki khususnya yang saya tahu yang punyanya Kang Alvin ini layak untuk dikonsumsi gitu, Mbak. Hmm,
0: iya ya, obat aja kalau enggak pakai aturan minumnya terus jadi racun ya.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya memang mengonsumsi dengan bijak, teman Bro 2 begitu ya. Karena seblak juga makanan dan enak euy gitu. Cuma memang kadang-kadang kita mikirnya adalah karena aduh kalau makan tiap hari gimana ya, jangan tiap hari lah makannya.
1: Iya, kalaupun punya banyak bagi-bagilah.
0: Nah, gitu. Kita bagi-bagilah. Kita juga suka kebetulan.
1: Biar yang jual ya. Cepat habis, tapi dibagi-bagi.
0: Tapi ini kalau untuk kepedasan atau level, apakah sama seperti beberapa seblak ada juga yang level-levelnya, level-levelan tuh Kang Alvin kan ada yang level 0, level 1, level 2 gitu. Kalau ini tingkat kepedasannya di level apa, sedengkah atau gimana?
2: Nah, sebetulnya kita levelnya lebih ke sedikit atau banyaknya gitu. Jadi karena sambelnya terpisah kan pakai bungkus tersendiri. Kalau level 0 berarti nggak usah dikasih gitu.
0: Nggak usah dikasih ya.
2: Dipakai,
0: ya.
2: Gitu. Tapi kalau level 1 ya sedikit. Kalau levelnya tinggi ya semuanya begitu.
0: Oh, bahkan di sambelnya pun dikemas tersendiri,
2: tersendiri
0: begitu ya.
2: Oke.
0: Jadi memang sesuai dengan selera teman Bro 2, kalau kamu nggak suka pedes, seneng gurihnya aja yang usah sambelin berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau pemasaran sekarang apakah masih juga dijual offline atau lebih ke online?
2: Offline, online ada. Ya. Kalau di offline kita ya seluruh Mirota di Jogja kecuali Imogiri ya. Karena masih jauh jangkauannya jadi kita belum ada. Kemudian di Pamela malah reseller ya. Kemudian di wisatanya ada di Delok Sambi, kemudian di kalau yang dekat sini ada di Kopma UNY. Kemudian Plaza UGM, kemudian di seluruh Indomaret Sleman Barat. Jadi dari Minggir sampai dari Jakal sampai Minggir.
0: Oh, banyak juga
2: kita
0: ya.
2: Kita ada 100 outlet gitu.
0: Oke. Itu kalau seperti itu Kang Alvin ada semacam riset nggak, maksudnya dalam artian bahwa oh ada yang kemudian harus diambil stoknya karena oh kalau di sini kayaknya nggak laku deh, harus dipindah ke tempat yang lain misalnya gitu, terjadi tidak di produk ini?
2: Terjadi sih, kita alhamdulillah kebantu juga dengan marketplace ya, jadi ada kan sistemnya masih konsinyasi ya, konsinyasi jadi titip jual. Jadi ketika barang datang atau restock itu barang yang lama itu kita ganti. Nah, kita ganti itu baru kita alihkan ke marketplace. Biasanya di marketplace itu lebih cepat kencang.
0: Lebih cepat. Baik. Jadi harus ada beberapa stream ya yang dilakukan begitu kan supaya memang si produk ini terjual dengan lebih cepat.
2: Dan itu kita restocknya setiap sebulan sekali. Jadi insya Allah setiap bulan itu barang kita fresh. Gitu.
0: Baiklah. Biasanya sebulan produksi berapa, Kang?
2: Sebulan ya kurang lebih kalau lagi rame ya. Kalau lagi rame bisa 2.000. Tapi rata-rata ya sekitar 1.000 sampai 1.500 lah. Rata-ratanya.
0: Itu sudah pasti ada yang ambil ya atau gimana?
2: Ya alhamdulillah. Jadi kita ya alhamdulillah tadi saya sampaikan kalau produk saya ini jadi produksi langsung order gitu. Jadi enggak ada tunggu di
1: display-nya enggak kelamaan.
2: Enggak kelamaan, betul.
0: Oke.
2: Kita juga ada keluar juga ada Jepang.
0: Sudah
2: ke Jepang. Ya sebenarnya enggak ekspor sih, cuman memang di sana ada
0: teman,
2: ada kolega rekan yang bikin marketplace untuk makanan-makanan Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia di sana yang lagi kangen sama makanan-makanan Indonesia lewat marketplace itu. Dan barusan ini, baru siang ini alhamdulillah ada orang Taiwan yang mau coba jual di sana juga karena dia biasanya nggak suka seblak, tapi ketika nyicipin seblak ini dia suka akhirnya.
0: Dan dia pernah nyobain seblak sebelumnya ya.
2: Betul. Dan ada juga yang ya alhamdulillah ya, banyak klaim-klaim seperti ini, jadi ada juga yang ngerasa seblak-seblak yang lain mungkin ya, maksudnya yang lain mungkin ketika makan itu rasa sakit perut. Sakit perut, tapi ketika nyobain seblak ini alhamdulillah enggak gitu. Itu yang jadinya mereka
0: cocok ya
2: dengan Baraka itu.
0: Mungkin karena kepedesan mungkin gitu, atau bumbunya terlalu kuat gitu, bisa jadi ya Pak Tetra ya.
1: Iya, itu terlalu bernafsu.
0: Iya benar.
2: Atau bisa jadi kan ada ini Pak Tetra, ada biasanya ya karena kurang jujurnya ya, mungkin ada sambal sambal yang kandungan
0: ya,
2: pakai cabai busuk, ya, gitu, cabai busuk, sambal sambal juga gitu.
0: Kalau ini memang dibuat fresh begitu.
2: Alhamdulillah ya? Kita insya Allah jaga, karena istri saya juga kan orangnya suka dengan yang bersih.
0: Bersihan, bersihkan orangnya. Baik, nah berarti dari sekian banyak varian ini, mana yang paling favorit sejauh ini?
2: Sebenarnya yang paling banyak tuh yang seblaknya, kan ikonnya ya di seblaknya yang pouch merah itu.
0: Okay.
2: Cuman semuanya ada peminatnya ternyata.
0: Okay.
2: Semuanya ada peminatnya. Mm-hmm. Jadi kalau seblak kan memang otentik di seblaknya, kemudian cuangki ini kan sebetulnya kayak batagor gitu ya, terus dikasih kuah kuah khas Sunda gitu ya. Nah, terus ada rasa creaminya yang keju kuning gitu. Jadi semuanya ada peminatnya. Terus yang cup itu kan kalau yang lain dimasak, yang cup itu bisa langsung diseduh. Jadi kayak pop mie. Jadi tinggal kasih air panas terus bisa langsung disantap. Nah, jadi semuanya ya intinya ada alasan lah untuk
0: mencoba ya.
2: Semuanya ada peminatnya.
0: Ada peminatnya begitu ya. Baiklah, berarti tadi peluang pasarnya juga semakin luas karena ternyata ada jejaring di luar juga. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya produk ini bukan cuma diminati oleh kita orang Indonesia, tapi juga orang Indonesia yang ada di luar dan juga tadi kalau dari Taiwan itu orang Taiwan asli ya?
2: Sepertinya bukan juga sih, tapi orang Indonesia yang mungkin
0: bekerja atau mungkin memang mereka tuh di Taiwan gitu. Betul. Ya. Dan ini jadi salah satu pilihannya. Iya sih, banyak yang kangen dengan masakan Indonesia, apalagi kalau misalnya di sana produknya terbilang mahal misalnya gitu ya. Nah, ini jadi salah satu pilihan juga untuk kemudian bisa dikonsumsi. Oke. Pak Tetra, kalau misalnya semacam seperti ini gitu ya, kayak nembusin ke tempat-tempat untuk titip-titip jual begitu ya, sebenarnya sulit nggak sih Pak kalau UMKM melakukan itu? Karena biasanya kan juga ada yang aduh malas banget nih jualan online, pengennya jual offline aja, tapi juga secara mungkin keterjangkauan mereka tidak bisa menjangkau banyak. Kalau titip di orang kan atau titip di toko begitu ya, itu kan lebih mudah kan sebenarnya, tapi mudah tidak mereka untuk masuk ke sana gitu
1: ya? Baik Mbak Adis dan teman Pro 2, jadi khususnya bagi teman-teman pelaku usaha UMKM semua gitu, kadang kita tuh selaku pengusaha ya punya produk tapi seringnya nggak pede dengan produk kita gitu. Kenapa saya katakan nggak pede? Kita punya produk bagus, menurut kita enak, kita jual di pasar laku, tapi begitu kita ingin memasarkan masuk ke toko, wah nggak, kita nggak terima produk ini. Udah down dulu, masuk ke toko lain, oh kita enggak, oh belum, kita enggak masuk kategori produk ini, enggak. Masuk lagi ke toko lain, kebetulan wah harganya enggak masuk gitu. Tiga kali ditolak aja sudah langsung berasumsi, wah produkku ternyata enggak bagus. Itu enggak boleh gitu Mbak. Jadi kemarin saya kebetulan beberapa hari lalu sharing dengan Bapak Haji Ardi, itu ketua forum UMKM Kabupaten Sleman. Itu beliau punya produk namanya Arumanis Haji Arti. Itu beliau cerita produknya itu Arumanis, tetapi beliau ternyata punya histori sangat teguh untuk memasarkan, nitipkan, awalnya dulu nitipkan di toko-toko yang atau di warung-warung yang tidak ada titip barang makanan titipan. Contoh misalnya di warung es kelapa muda itu nggak ada. Datang pertama katanya ya ditolak. Oh memang sini nggak terima titipan. Tapi lain waktu datang lagi dan sekarang kalau panjenengan keliling itu produk ya makanan tradisional gitu, makanan jadul itu ada di mana-mana, di warung-warung kecil pun. Sampai ke toko-toko jajan pasar, outlet-outlet jajan pasar itu ada.
0: Yang kayak rambut nenek itu ya?
1: Oh
0: iya bener tuh, saya suka banget. Makanya pas kalau ada, wih.
1: Betul, nah itu mudah-mudahan lain waktu beliau berkenan untuk hadir di sini. Jadi memang sangat menginspirasi gitu semangatnya. Sehingga dari situ bisa kapasitas produksinya menjadi luar biasa sekarang. Jadi intinya adalah kalau kita selaku pengusaha jangan pantang menyerah, kemudian harus percaya diri terhadap produk kita.
0: Yeah.
1: Begitu. Tapi sebelumnya tentu juga harus dilengkapi dengan

0: Baik.
1: Gitu, Mbak.
0: Jadi memang kita sendiri yakin dan memang secara kondisi sudah memang sesuai standar, bagus ya. Begitu ya, baru kita kemudian tinggal berjuang aja nih gitu. Persisten untuk kemudian ditawarkan atau dititipkan di berbagai Betul. Tempat seperti tadi Kang Alvin ya.
2: Bisa 100 outlet lebih loh.
0: Oh, wow. Waduh, Betul. Keren. Belum lagi ntar rolling kalau misalnya ternyata masih ada stok yang belum terjual, bisa ke marketplace juga kan ya.
2: Iya.
0: Iya, baik. Menarik teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya Kang Alvin, teman Pro 2 ini sayang sekali waktunya sangat singkat. Kalau misalnya kita mau cobain seblaknya Kang Alvin, seblak Baraka ini, kalau untuk apa namanya media sosial bisa kemana?
3: Bisa ke Shopee.
0: Okay.
3: Shopee. Udah Shopee aja.
0: Oh gitu. Jadi nggak ada Instagram?
3: Oh Instagram ada.
0: Instagram mana?
3: Instagram di seblak Baraka aja.
0: Seblak seblak Baraka. Masuk ke sana ya gitu ya. Okay, bisa order juga ya via DM aja teman Pro 2.
3: Boleh, boleh.
0: Baik, nah kalau gitu, kalau Pak Tetra nih, kalau misalnya teman-teman mungkin mau konsultasi atau mungkin mau join dengan Bahana UMKM Bergerak Sleman tuh gimana Pak?
1: Ya, kami ada di Instagram Bahana underscore UMKM Bergerak. Ada juga bisa ke nomor WhatsApp saya 0811-264-5609.
0: Okay.
1: Jadi kami siap berdiskusi untuk kemajuan UMKM. Dan teman-teman mau cerita apa aja, insya Allah WhatsApp saya, kalau belum dibalas telepon aja, enggak apa-apa.
0: Siap
1: gitu,
0: ya.
1: Iya. Nah, saya juga kebetulan kayak Kang Alvin ini kan baru member kami. Jadi yang kemasan apa? Bukan pot, satunya cup, kemasan cup itu sebenarnya kemarin sempat dicari oleh para jemaah haji yang mau berangkat.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Gitu. Kami karena kami ada beberapa produk teman di sini. Wah, iya, saya baru ya qadarullah baru ketemu sekarang gitu, member baru, jadi mudah-mudahan kedepannya
3: amin.
1: Bisa ikut saling bersinergi untuk mengembangkan lah Mbak Adis.
0: Baik, jadi ini salah satu yang punya sepertinya peluang pasar yang luas juga begitu Pak Tetra ya. Baiklah, jadi teman Pro 2 bisa langsung saja menghubungi Bahana UMKM Bergerak Sleman ya. Dan Kang Alvin, sukses untuk seblaknya.
3: Amin, terima kasih.
0: Semoga
3: amin,
0: semakin amin. Apa namanya ke mancanegara nih. Kalau kemarin udah di Jepang, udah ke Taiwan, besok-besok mungkin bisa ke Eropa ya, Kang.
3: Amin.
0: Baiklah teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah gabung. Tadi mungkin nyimak obrolan kita di 102.5 FM, juga di rri.co.id dan RRI Digital. Apa kabar juga buat teman Pro 2 yang tadi menyimak dan nonton via YouTube officialnya RRI Yogyakarta @rrijogyaofficial. Waktunya Adis dan juga Pak Tetra dan Kang Alvin pamitan teman Pro 2. Simak obrolan UMKM pastinya hanya di Pro 2 Jogja setiap jam 12 siang bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Okay. Kamu masih dengerin Pro 2 Jogja teman terbaik kamu barengan sama Adis. It's okay not to be okay teman Pro 2 Marshmello barengan sama Demi Lovato ya menemani kamu. Yang kayak siang ini berasa agak kurang enak nih gitu ya, entah suasana hatinya atau juga secara fisik. Kayaknya kamu rada gelingan gitu ya. Mungkin karena sarapannya juga kelewat, makan siangnya telat gitu kan dengan cuaca sepanas ini gitu. Karena aku juga kemarin migrain kambuh gara-gara panas guys. Istirahat dulu teman Pro 2, gak usah sok kuat deh gitu ya, nanti malah repot. Mendingan makan siang dulu, atau kalau memang perlu power nap, tidur sebentar supaya lebih berenergi gitu kan ya. Nah kan kayaknya enak juga nih jam segini nih, sambil nanti aku temenin aktivitas istirahat siang kamu teman Pro 2. Ada updatean informasi olahraga ya di Super Sport highlightnya Pro 2 Jogja yang bisa kamu simak pasti di berbagai cabang olahraga yang bisa kamu dengerin saat lagi teman Pro 2 di Pro 2 Jogja teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat Pro 2 Awal, masih di Pro 2 Juji teman terbaik kamu bareng sama Adi, santai siang ya. Kita coba update dulu nih info olahraga teman Pro 2. Dari kali ini Arena Basket yang ngikutin IBL GoPay 2026, apa kabar? Akhirnya ya, Pelita Jaya finish di posisi puncak klasemen untuk musim reguler sebelum nanti lanjut ke playoffs teman Pro 2. Setelah sapu bersih Satria Muda nih, dan mencetak sejarah karena ternyata untuk pertama kalinya teman Pro 2 semenjak tahun 2000 2020 teman Pro 2 yang namanya Pelita Jaya akhirnya bisa kemudian menyapu bersih Satria Muda di musim reguler. Wah. Pastinya lagi happy banget nih suasana hatinya. Dan memang di pertandingan yang berlangsung minggu malam kemarin di GMSB Kuningan teman Pro 2, dari awal Pelita Jaya memimpin walaupun sempat tertinggal juga di babak-babak terakhir oleh Satria Muda, tapi ternyata mampu kemudian mencetak poin tambahan begitu ya, terutama 3 poinnya Jeffrey Waitini teman Pro 2 yang akhirnya menyamakan kedudukan 61-61. Lalu kemudian ditutup skornya dengan 67-63 untuk kemenangan Pelita Jaya. Siapa yang jadi man of the match-nya? Ada Perrin Buford dengan 24 poin, 11 assist, 8 rebound, 2 steal, dan 2 block. Kemudian juga ada Jeffrey Whitey di kubunya Pelita Jaya dilanjut ya, yang mencetak 16 poin dan 13 rebound. Darius Montaigne yang menyumbang 16 poin juga. Sementara dari kubu Satria Muda nih, Jalen Jones membukukan 21 poin, teman Pro 2. Ada Georgi Benasvili juga yang cetak double-double 11 poin dan 10 rebound. Dia comeback stronger ya, karena memang absen di 3 pertandingan karena cedera ankle. Wah, giliran udah main langsung gacor nih. Wow, dengan berakhirnya nih musim reguler IBL GoPay 2026, teman Pro 2, juara musim regulernya ada Pelita Jaya. Berarti sekarang mereka mencetak rekor 18 kemenangan, 2 kali kekalahan. Sementara Satria Muda di posisi kedua dengan rekor 15 menang, 5 kali kalah. Dan dua-duanya sekarang berarti siap untuk menyambut playoffs yang bakal dimulai 23 Mei mendatang.

0: Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chapter 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ceng Raisa, teman Pro 2, senang dengar suaramu lagi. Ini dua suara tersopan. Dua suara di antara banyak suara tersopan musisi Indonesia yang disatuin tuh memang enak banget ya gitu. Enggak ada falas-falasnya, ya Allah. Tolong dong. Well, anyway, teman Pro 2, kalau kamu lagi nungguin konser kebetulan si musisi internasional ya, ada satu nih yang bakal segera rilis untuk penjualan tiketnya, teman Pro 2 ya. Siapa yang nungguin The Weeknd? Nah, kan The Weeknd pasti banget nih jadi salah satu musisi internasional yang main di Indonesia. Dan memang ternyata Jakarta itu bakal jadi salah satu lokasi The Final Leg Before Shutdown-nya Tour After Hours Still Down punya The Weeknd, teman Pro 2. Bakal berlangsung 26 sampai 27 September ya tahun ini di Jakarta International Stadium di JIS. Sudah di-announce langsung hari ini di IG-nya The Weeknd. Gitu teman Pro 2. Siap-siap karena katanya sih pre-sale untuk tiketnya 18 Mei ya. Ini baru 11 Mei kan. Coba cek kocek kamu tuh masih cukup banyak enggak gitu angka 0 di belakangnya. Kira-kira cukup enggak ya kalau beli tiket konser The Weeknd? Karena sebenarnya The Weeknd ini berarti kalau konser yang sekarang adalah konser tunggal perdananya di Indonesia, teman Pro 2. Pernah sih perform di tahun 2018 ya, tapi cuma jadi headliner doang di DWPX di Bali ya kan. Nah, jadi buat kamu yang memang penasaran dengan penampilan The Weeknd kalau bikin konser kayak apa di September 2026 ini gitu kan, save the date ya teman Pro 2 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau kamu tuh termasuk yang memang selalu reguler lah gitu ya, paling enggak sebulan tuh sekali kamu nonton, gak harus film baru, film-film yang menurut kamu tuh kayaknya sempet pengen kamu tonton tapi belum kejadian gitu, belum kesampaian, ya kayaknya punya waktu tuh untuk ngelihat lagi kira-kira daftar film mana yang perlu kamu tonton lagi gitu ya. Nah, anyway, kalau kamu termasuk suka nonton franchise-nya Planet of the Apes, Teman Pro 2, aku sempat nonton kayaknya ada 2 yang aku tonton, cuma lupa yang judulnya apaan. Itu sedih gitu, enggak tahu kenapa ya. Mungkin karena bukan cuma jalan ceritanya tapi juga acting-nya gitu, Teman Pro 2 ya. Nah, Planet of the Apes ini bakal kembali ke layar lebar dengan cerita yang baru. Jadi buat kamu yang ngikutin perseteruannya antara kaum kera dan manusia, ini bukan kera biasa karena kera yang intelijensianya tuh luar biasa, Teman Pro 2 ya. Dan project ini kali ini tuh bakal melibatkan Matt Shakman sebagai direkturnya. Nah, si Matt Shakman inilah yang menggarap film Fantastic Four, Teman Pro 2. Bakal jadi kayak gimana ya? Tapi kalau kata di Hollywood Reporter, sebenarnya ini bukan project yang bisa dibilang baru, karena ternyata di project ini tuh Matt Shakman bakal collab sama Josh Friedman gitu. Dan dua orang ini tuh sebenarnya pernah kerja bareng di Fantastic Four gitu ya. Ini adalah kayaknya kali kesekiannya mereka kemudian collab, Teman Pro 2. Tapi ternyata yang menarik adalah film Planet of the Apes yang paling baru ini bukan sequel langsung dari Kingdom of the Planet of the Apes yang rilis kemarin tahun 2024 ya. Katanya sih ini adalah kisah baru untuk universe-nya Planet of the Apes lah gitu. Tapi belum ketahuan bakal seperti apa gitu ya. Cuma baru di spill doang sih direkturnya gitu. Apalagi kalau kemarin kamu tonton yang terakhir tahun 2024 itu kan sebenarnya film Kingdom of the Planet of the Apes itu endingnya cliffhanger, Teman Pro 2. Jadi kayak menyisakan pertanyaan besar gitu ya tentang kelanjutan dari ceritanya. Nah, ini disebutkan bahwa bukan kelanjutan dari yang tahun lalu, tapi film tersendiri katanya sih gitu. Your this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Pro 2. Ya sudahlah, punya Keljo menemani kamu sampai siang menuju sore ini gitu ya. Waktunya Dis buat segera pamitan teman Pro 2, karena abis ini bakal ada teman aku Devine yang bakal nyapa kamu semua di sore cerinya Pro 2 Jogja ya. Seceria apakah sore kamu? Semoga sih menyenangkan teman Pro 2. Soalnya memang kalau lagi istirahat pengennya sih dikasih lagu yang enak buat didengerin gitu ya. Syukur-syukur kalau ada cemilan yang nemenin kamu, atau ada orang spesial yang juga ikut menikmati suasana sore hari ini ya. Bukan cuma suasana tapi siapa orangnya gitu kali ya. Aku pamitan, terima kasih buat kamu-kamu yang udah nyimak keseruan kita di siang hari ini ya. Adis, ciao dulu ya. Terima kasih teman Pro 2, dadah.

0: Waktu Info Pro 2, Senin 11 Mei 2026 bersama saya Vina Muviana. Info Pro 2. Pemerintah Kabupaten Bantul tengah merumuskan aturan terkait pengawasan tempat pengasuhan anak atau daycare yang ada di wilayahnya. Langkah ini untuk mengantisipasi kasus kekerasan kepada anak yang sempat viral di wilayah Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu. Bupati Bantul Abdul Halim Musli menyatakan pihaknya akan membentuk tim yang melibatkan berbagai unsur seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, pengadilan negeri hingga organisasi perangkat daerah terkait. Tim tersebut nantinya akan menyusun segala regulasi yang dibutuhkan. Komisi 9 DPR RI mulai menyoroti tajam kasus hantu virus yang dikabarkan sudah masuk di Indonesia. Terlebih setelah pemberitaan Dinkes Yogyakarta memastikan satu warga asal Kulon Progo suspek terpapar hantu virus dinyatakan negatif. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memperkuat surveillance atau pengamatan sistematis untuk mencegah adanya penularan hantu virus. Charles menegaskan pemerintah harus memastikan sistem surveillance berjalan baik hingga ke daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan, laboratorium, serta mekanisme deteksi dini dan pelaporan yang cepat. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua korban terakhir erupsi Gunung Dukono pada hari ketiga operasi pencarian Minggu 10 Mei 2026. Kedua korban yang merupakan warga negara asing ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi penemuan korban pertama sehari sebelumnya. Sebelumnya, tim SAR telah menemukan satu korban berinisial EP warga negara Indonesia dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya dua korban terakhir tersebut, seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pencarian pada hari ketiga berlangsung lebih terarah. Hal itu setelah tim SAR sebelumnya menandai titik dugaan lokasi korban tertimbun material vulkanik menggunakan koordinat GPS.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

aja teman-teman kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Vina Mufiana nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 7. So, Vina di sini nemenin kamu di sore ceria. No matter what.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Pro 2, ya gak sih? Karena kalau kamu lihat kalender, besok itu bakalan ada long weekend. Yes, sudah ada rencana mau kemana? Kalau misalnya belum ada rencana, mungkin dari sekarang bisa di planning gitu ya kan. Kira-kira nanti kalau ada libur panjang ini mau kita kemana ya kan. Mau jalan-jalan atau kayak hanya sekedar di rumah aja juga gak masalah. Yang penting sih bisa chill ya kan. Tapi kalau misalnya pun nanti di long weekend gak jalan-jalan juga gak apa-apa sih teman Pro 2. Karena ngerasa aduh kemarin tuh saking banyaknya liburan, pengeluarannya makin banyak yang keluar. Jadi mau tidak mau liburan kali ini stay di rumah aja, gak apa-apa. Atau malah mungkin mempersiapkan diri untuk liburan di lain hari kali ya. Karena kalau misalnya long weekend terus liburan yang ada tuh mau menikmati tempatnya jadi gak nyaman karena saking ramenya gitu kan. Sama halnya nih kalau misalnya kamu memang lagi mempersiapkan diri buat Arjok teman Pro 2 ya, walaupun masih bulan Juni, gak ada salahnya disiapin dari sekarang buat ngintip kira-kira ada karya siapa aja sih yang bakalan hadir di Arjok nanti teman Pro 2 ya. Ini juga jadi salah satu agenda rutin tahunan yang ternyata bentar lagi udah Arjok ya. Kayak satu tahun ternyata cepet banget teman Pro 2, tahu-tahu udah mau bulan Juni ketemu sama Arjok lagi gitu kan. Ini juga jadi salah satu festival pameran seni rupa paling dinanti setiap tahun di Yogyakarta ya. Dan kalau kata orang sih ini bisa dibilang lebaran seni. Jadi festival ini juga berskala internasional ya. Dan yang menariknya tuh mereka tuh selalu punya karya-karya yang mind-blowing teman Pro 2, dan setiap karya yang dihadirkan di Arjok itu menurut aku sangat-sangat menarik gitu ya. Dan tahun ini kalau misalnya kamu pengen kesana, bisa banget teman Pro 2 ya, jangan lupa dicatat tanggalnya, sekitar tanggal 19 sampai 30 Agustus Arjok bukanya gitu ya, 19 Juni sampai 30 Agustus, which is itu hampir 1 bulan lebih. Yes, mungkin disiapin dulu kali ya, kira-kira akan kesana sama siapa, dan mungkin dari sekarang kayak ngeliat kira-kira ada karya dari siapa aja gitu kan. Ini nih yang paling ditunggu teman Pro 2, tungguin ya bulan Juni nanti.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026.

masih ramai dibahas sama Pro 2 ya, apalagi sekarang pengelola Yogyakarta International Airport atau Bandara YI ya, Kulon Progo, mulai meningkatkan kewaspadaannya terhadap penyebaran hantavirus setelah kemarin kita dapat kabar kalau ada salah satu suspek yang hantavirus di daerah Kulon Progo dan hasilnya sudah negatif gitu ya. Karena memang si hantavirus ini tuh berpotensi dibawa oleh para penumpang terutama dari rute penerbangan internasional. That's why General Manager Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Muhammad Tamrin, menyatakan bahwa upaya pengawasan ini mengikuti pola penanganan penyakit menular secara internasional, teman Pro 2 ya. Dan BKK kelas 2 Yogyakarta udah menempatkan petugas di Bandara Yogyakarta International Airport dan petugas akan melaksanakan pengawasan terhadap pelaku perjalanan yang baru tiba atau akan pergi dari Bandara Yogyakarta International Airport ya. Dan pengawasan serta pengendaliannya ini dilakukan pada faktor binatang yang menjadi penyebab penularannya gitu ya. Nah, khusus buat pelaku perjalanan di Terminal Kedatangan Internasional Yogyakarta International Airport akan ada pemeriksaan pemindai suhu tubuh atau thermal scanner, teman Pro 2 ya. Jadi nanti pelaku perjalanan juga wajib ngisi formulir deklarasi kedatangan lewat aplikasi atau situs All Indonesia, teman Pro 2, untuk make sure bahwa dia dalam kondisi sehat gitu ya. Dan nanti kalau misalnya nih ditemukan pelaku perjalanan dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan ya, dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kulon Progo juga akan dilakukan, teman Pro 2 ya. Dan sejauh ini sih belum ada laporan tentang kasus hantavirus yang ditemukan di Bandara YI ya. Dan kalau sampai sekarang sih semuanya masih aman, teman Pro 2 ya. Dan yang pasti memang sebelum sampai ke kota Yogyakarta, para pendatang ini akan dicek dulu nih suhu tubuhnya. Dan nanti kalau misalnya ternyata suhu tubuhnya melampaui 37,5, akan dibawa ke Faskes Kesehatan, teman Pro 2 ya, untuk make sure apakah memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Karena biasanya kalau datang dari luar negeri mungkin kondisinya jet lag gitu ya, dan kadang juga mempengaruhi suhu tubuh gitu ya. Tapi ya semoga semuanya aman, terkendali, sehat-sehat ya kan. Dan juga memastikan diri kalau misalnya kamu memang lagi gak enak badan gitu, teman Pro 2, gak usah atau mungkin bisa pending dulu lah ya, sampai kondisi kesehatan kamu lebih baik lagi gitu.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Vijay 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Uduh, kalau udah dengerin lirik lagunya dan dengerin judul lagunya kayak udah paham ya kan maksudnya apa. Ini tuh adalah lagu spesial buat orang-orang yang lagi LDR, Long Distance Religion, teman produknya ya. Ngomongnya aja sampai belibet gitu. Karena kalau saya dengerin lirik lagunya, ini tuh kayak, ya makasih loh udah diwakilin ya kan Wijaya 80 sama Sal Priadi. Jadi ini tuh jadi salah satu lagu yang lagi ramai banget di TikTok, teman produknya ya. Karena mungkin ada di antara kamu yang ngerasa relate banget, karena kamu udah deket sama seseorang, udah menjalani hubungan lebih dari setahun, tapi ya minusnya itu tadi, beda agama ya kan. Yang satunya kemana, yang satunya lagi kemana gitu. Padahal kamu udah ngerasa cocok, keluarganya udah klik ya kan, cuma karena beda agama itu harus dipikirkan lagi, teman Pro 2 ya. Dan kayaknya ini jadi salah satu lagu yang deep banget, teman Pro 2 ya, kolaborasi antara Wijaya 80 sama Sal Priadi gitu. Karena memang ceritanya sih tentang kisah cinta tulus yang terhalang tembok perbedaan keyakinan lintas agama. Dan lagu ini tuh kayak menggambarkan dilema perjuangan sama harapan pasangan buat bertahan walaupun hubungan mereka tuh dianggap salah satu atau penuh batasan oleh lingkungan sekitar, teman Pro 2. Yes, ini dia teman Pro 2 ya, Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 dan juga Sal Priadi. Kalau kamu suka sama lagunya, boleh banget diri request ya, boleh requestnya setiap hari biar lagunya bisa segera masuk di Chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja yang bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 barengan sama Abi Maruf.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Tadi danganku teman Broadway dari Juicy Luisi featuring Mawa The Young. Yes, ini adalah lagu yang tadi request sama Shanum. Thank you banget udah ikutan gabung sore hari ini. Dan kalau tadi aku sendirian aja teman Broadway, sekarang aku gak sendirian. Aku udah di studio barengan ramean, bahkan teman Broadway. Ih, aku seneng banget sih kalau lagi ramean kayak gini, kayak berasa ngumpul sama teman satu circle. Cuma ini circle-nya jauh banget usianya, kayak ya gak jauh sih, paling bedanya setahun doang sih. Ya kalau menurut aku ya. Tapi yang pasti ini adalah salah satu narasumber aku yang hadir di studio Broadway Jogja, teman Broadway. Mereka tuh bakalan bisa dibilang mau KKN ke salah satu daerah yang kayaknya sih kalau kataku ini mereka KKN tapi juga sekaligus liburan, teman Broadway. Di studio Broadway Jogja sudah ada Arinto Raffi Rido dan juga ada Muhammad Ituredo. Hai, selamat sore. Hai.
1: Halo, selamat sore. Yes.
2: Gimana? Sore, teman-teman Pro 2, apa
0: iya,
2: kabar?
0: Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalian gimana, sehat?
2: Alhamdulillah kita sehat-sehat aja, Mbak.
1: Alhamdulillah. Sore ini sehat-sehat.
0: Sehat, tapi ya. Deg-degan enggak?
2: Ya lumayan lah ya. Gimana?
1: Buat orang yang baru pertama kali sih jujur ya.
0: Ini deg-degannya karena mau KKN atau karena siaran?
2: Jujur dua-duanya, Mbak. Sebentar lagi kita udah mau berangkat sekitar 40 hari lagi ya.
0: Kebetulan. Ah, serius?
2: Jadi ya udah nyiapin semuanya buat berangkat. Jadi ya udah pikirannya kemana-mana gitu.
0: 40 hari itu berarti bulan Juni dong?
2: Iya, kita ya, berangkat benar. Tanggal 20 Juni.
0: 20 Juni. Jadi so, sekarang persiapannya udah sampai mana dari Tio deh?
2: Oh ya, mungkin kalau dari aku sendiri, Tio kebetulan jadi koordinator mahasiswa unit di KKN PPM UGM Seri Bunaken tahun 2026. Mungkin teman-teman Pro 2 kalau bingung koromanit itu apa, ya ibaratnya ketua timnya, Mbak, gitu. Kalau dari sampai saat ini sih kita alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Koordinasi kita sama dosen pembimbing lapangan juga. BTW kita di sini satu tim ada 30 orang, Mbak. Kita nggak cuma 30 orang aja, kita dibarengin sama dosen kita dari teknik geologi juga. Koordinasinya juga berjalan dengan lancar, terus setiap program kerja yang ingin dilaksanakan juga sesuai dengan plan dan rencana kita juga, dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di fase-fase udah menyiapkan untuk pesan tiket pesawat
0: gitu. Wih, pesannya tiket pesawat dong.
2: Tiket pesawat.
0: Udah aman ya?
2: Insya Allah udah.
0: Insya Allah. Kalau dari, aku panggilnya Raffi atau siapa?
1: Arinto aja
0: deh. Oh, Arinto. Kalau Raffi kenapa?
1: Gak apa-apa sih.
0: Oh, gak apa-apa. Ya, takutnya disama-samain sama bapaknya ini ya? Tapi kalau dari Arinto gimana persiapannya mau ke Bunaken? Dan aduh, ini mungkin jadi salah satu proker yang udah disiapin juga berarti kan?
1: Ya, kalau dari aku ya Kak, karena aku, kalau tadi kan Tio itu kormanit atau ketua timnya ya. Nah, kalau dari aku ini, aku kormater atau koordinator mahasiswa klaster. Jadi kalau di UGM itu ada pengklasifikasian 4 klaster, Mbak. Nah, aku dari klaster sains teknologi. Nah, kalau dari klaster sains tek dan klaster-klaster lain juga udah pada nyusun program kerja buat di sana, terus nyusun rencana anggaran biaya juga buat proker-proker. Sama enggak lupa, kalau dari aku sendiri aku udah mulai nyicil barang-barang sih.
0: Emang bawaannya banyak.
1: Ya, lumayan.
0: Lumayan.
1: Lumayan, lumayan.
0: Anyway, Arinto tuh aslinya mana?
1: Aku asli Sleman.
0: Oh, Jogja.
1: Yeah.
0: Oh, aku pikir dari mana gitu. Berarti orang tua ACC ya kalau misalnya kamu ke Bunaken ya?
1: ACC.
0: Ini kayaknya anaknya happy banget kan. Kamu pengen berpisah dari orang tuamu ya untuk jalan-jalan ya?
1: Waduh, lebih ke pengen jalan-jalannya aja sih.
0: Oh, lebih jalan-jalannya aja. Oke. Kalau Tio aslinya mana?
2: Jauh Tio, Mbak. Dia dari Pulau Sumatera. Dari Kabamba, bisa tebak enggak kira-kira? Dari muka
0: ke Melayu enggak sih?
2: Ya bisa.
0: Bisa ya?
2: Dia dari Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
0: Ah, isi dari Bengkulu ke Bunaken.
2: Ke Bunaken.
0: Terus gimana sama orang tua, udah izin dah ACC?
2: Jujur awal-awal sempat enggak dibolehin, Mbak.
0: Hah, buat kenapa?
2: Berangkat. Karena kayak kok jauh banget. Karena dulu waktu SD Tio sempat ada lomba gitu di Bunaken, terus kayak buat apa balik ke sana lagi? Terus akhirnya Tio jelasin kayak ya di sana kan bukan cuma buat liburan, karena kita di sana
0: di highlightnya adalah liburan ya.
2: Yes, betul. Di sana bukan buat liburan. Terus akhirnya orang tua ya udah sese aja, hati-hati di jalan.
0: Oke, gitu. Tapi yang menentukan lokasi Bunaken tuh dari kelompok kalian atau dari dosen yang kayak kelompok kalian bagusnya di Bunaken deh gitu.
2: Nah, kalau di UGM itu ada sistemnya sendiri, Mbak. Jadi biasanya kita kalau udah masuk, kita kan semester 6, semuanya semester 6. Terus biasanya kalau kita mau masuk semester 6, kita punya tim kelompok gitu, kita punya okay. kelompok beberapa orang yang nantinya kita coba nge-apply di beberapa lokasi. Okay. Kebetulan kemarin emang kelompok kami coba nge-apply lokasi di Bunaken, terus alhamdulillahnya lolos, terus sekaligus kita approach ada dosennya juga. Jadi memang Bunaken itu pilihan kita.
0: Oke, okay. Kenapa memilih Bunaken dari banyak daerah yang ada gitu?
2: Ya, kalau dari kelompok kita ya preferensinya memang semua orang tahu Bunaken ya, taman nasional terbesar juga di Indonesia, dan sekarang memang mungkin jadi salah satu yang cukup dibangga-banggakan juga sama UNESCO dan lain-lainnya di seluruh dunia. Jadi kita coba mengaplikasikan apa aja disiplin ilmu yang kita punya. Terus karena kita juga ada 30 orang itu di setiap klasternya udah punya komposisinya masing-masing. Jadi memang selain memang Bunaken memang jadi salah satu taman konservasi, terus Bunaken juga kita BTW ada kita nanti dua desa gitu Mbak. Jadi ada Kelurahan Bunaken sama Kelurahan Alung Banua. Jadi nanti kita 30 orang dibagi jadi dua, 15-15, dan kebetulan di kedua hal tersebut warganya juga welcome, masyarakatnya juga oke. Terus ya kita waktu riset-riset di awal kayak ya udah menarik, terus kita sekalian ya jalan-jalan.
0: Oh, berarti kalian udah sempat riset dulu ke sana.
1: Yes,
0: bener. Akhirnya kayak ya udah deh, hatinya tuh udah dibunakin aja gitu.
1: Iya.
2: Sama, mantep banget.
0: Sama Arinto juga risetnya.
1: Iya. Jadi waktu itu di awal kami jadi mungkin namanya tim pengusung ya, Mbak ya. Jadi aku, Tio, dan beberapa teman-teman yang lainnya.
0: Oh, berarti udah kenalan juga sama penduduk di sana lah ya? Secara nggak langsung?
1: Iya, secara nggak langsung sih udah lewat apa namanya semacam perangkat desa gitu juga.
0: Oke, jadi fokus utama kalian atau misi besarnya di sana nanti apa dong?
2: Nah, kalau tema kita cukup panjang nih Mbak. Tema kita
0: apa-apa,
2: itu
0: kita durasinya panjang.
2: Oh iya, sampai jam 6 juga kita nggak apa-apa.
0: Oke, oke.
2: Jadi kalau tema kita itu akselerasi pengembangan blue green economy. Jadi kita fokusnya buat ngembangin blue green economy karena di sana tipenya emang daerah pariwisata. Tapi memang masyarakat di sana tuh punya masalah, dia hanya menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata aja Mbak. Jadi kita kelola dari blue economy jadi blue green economy. Terus nanti kita akselerasi pengembangan blue green ekonominya melalui beberapa cara. Ada diversifikasi usaha bahari itu dari klaster agro, peningkatan literasi kesehatan dari klaster medika, pemberdayaan komunitas dari klaster Soshum, sosial dan humaniora, dan pemberdayaan teknologi, pemanfaatan teknologi adaptif itu dari klaster Saintek. Dan tujuan semua hal yang kita lakukan itu untuk mewujudkan ketahanan pulau berbasis ekomen.
0: Wih, cakep banget. Asik. Bisa dibayangin, jadi semuanya tuh dapet lah ya di sana. Jadi nggak hanya pariwisatanya aja, tapi juga dari segi ekonominya, penggunaan teknologi, apa yang bisa dimanfaatkan, begitu. Berarti berapa hari kalian nanti di sana?
1: Wah, kalau kita mah di sana kurang lebihnya
0: setahun ya katanya.
2: Waduh, tahu tuh karapannya.
0: Jadi berapa lama, Rinto?
1: Kita di sana 50 hari.
0: Oh, 50 hari. Oke. Okay. Itu udah termasuk perjalanan pulang pergi atau belum?
1: Ya, kurang lebihnya sudah. Jadi kita dari 20 Juni sampai 8 Agustus.
0: Oh, 8 Agustus. Ya, nanggung banget. Kenapa nggak nunggu tanggal 17 Agustus?
1: Iya, tanggung sih sebenarnya.
0: Iya kan, tapi boleh extend nggak? Kalau dari kampus boleh nggak sih?
1: Sebenarnya sih tetap ada penarikan ya Mbak ya. Cuman nggak tahu ya, kalau misalkan mau lanjut liburan.
0: Emang kalau liburan udah ngelisnya mana aja, wishlistnya?
1: Aduh, nggak jauh-jauh sih.
0: Oh, tetap ya, sambil menyelam minum air ya konsepnya ya. Oke, baiklah. Jadi kalau sekarang yang udah disiapin apa aja selain barang-barang dan segala macam yang udah di-prepare jauh-jauh hari deh, bahkan sampai sekarang apa dari Arinto?
1: Oke, kalau yang di-prepare dari jauh-jauh hari selain barang-barang ya, yang pasti uang saku ya. Karena ya walaupun kita di sana nanti hidup itu akan tinggal di rumah bersama warga yang nanti akan kita sebut papa mama piara, cuman ya pasti tetap perlu uang saku sih ya Mbak. Terus nggak lupa juga kita persiapan mental, fisik, mulai dari sekarang nih kita udah mulai olahraga. Nah, kebetulan kalau di tim seri Bunaken ini kita ada satu kegiatan namanya Buset.
0: Apa itu?
1: Bunaken sehat.
0: Asik. Berarti kalau kemarin-kemarin gak sehat ya?
1: Gak gitu dong.
0: Oh, ini emang sengaja dipersiapin buat KKN nanti gitu ya?
1: Iya.
0: Jadi apa aja olahraganya?
1: Olahraganya
0: padel
1: sih.
0: Enggak ya?
1: Sebenarnya kemarin ada badminton.
0: Oke.
1: Terus ada renang, ada trekking. Rencananya besok ada futsal juga.
0: Oh, jadi menyesuaikan sama lokasi ya, karena di sana kepulauan, jadi belajar renang ya kan, trekking juga iya. Bener. Oh, emang bener, emang niatnya mau liburan teman berdua ya. Oke lah, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya. Buat kamu yang pengen tanya, boleh banget silakan WhatsApp ke 0811 251 1025. Nanti kita lanjut lagi ya.

0: Yeah. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Gigan, kerja apa sekarang?
2: Sekarang jadi sutradara aja tante.
1: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
2: Iya, kerjaan juga tan. Hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
1: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
3: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang

0: Yes, Widya Mufiana masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Dia masih barengan sama teman aku, ada Arinto dan juga Tio, teman-teman dari KKN PPM UGM periode 2 seri Bunaken teman Pro 2. Dan tadi mereka udah ceritain gimana persiapannya, deg-degannya, dia mempersiapkan uangnya. By the way, boleh di-spill gak sih budgetnya berapa kalau mau ke sana dan siapinnya berapa? Personal ya, setiap orang ya.
1: Okay,
0: dari Tio dulu.
2: Ya, kalau buat personal ya Mbak, kalau dari pribadi mungkin sekitar 3-5 juta buat sendiri.
0: Oh, buat aku pikir tadi 30 juta.
1: Wow, Sultan sih.
2: Tapi kalau ngomongin anggaran tim besar, wah itu banyak berarti.
1: Banyak banget.
0: Kalau dikumpulin bisa dapat satu mobil ya?
2: Bisa.
0: Serius?
2: Lebih kayaknya.
0: Serius? Seri apa dulu?
2: Kayaknya enggak yang sebagus itu sih.
0: Oh, enggak sebagus, tapi lumayan lah ya.
2: Lumayan, lumayan. Okay.
1: Mungkin second dapat sih.
0: Second ya? DP dulu enggak sih biasanya?
2: KPR.
0: Kalau Arinto?
1: Sebenarnya kalau aku juga enggak jauh-jauh sih, Mbak. 3-5 itu udah menurutku ideal sih. Jadi kurang lebih sama Tio.
0: Oke, okay. Karena di sana juga enggak ada kayak minimarket kan? Atau tetap ada?
1: Sebenarnya ada, cuman lebih ke karena kita tiap hari dengan papa mama piara, dan papa mama piara itu kalau dari cerita teman-teman KKN sebelumnya ya, itu tiap hari pasti selalu masakin gitu, segala macam.
0: Nambah satu orang boleh nggak sih? Aku mau ikut tapi nanti untuk versi liburannya aja ya.
1: Nanti nyusul ya Pak ya?
0: boleh. Tapi ketemu, berarti sudah ketemu sama mama dan papa piara ya?
1: Kalau itu belum.
0: Oh, belum. Tapi cuma baru dapat spoiler dari kakak tingkat ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mereka nice gitu kan?
1: Nice, very nice.
0: Asik. Semoga beneran ya. Amin. Karena kalau misalnya ketemu sama orang baru tuh di lingkungan baru pasti rasanya deg-degan dan butuh orang yang benar-benar settle buat ngelindungin kalian juga kan.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Ini semoga nanti lancar lah ya.
1: Amin.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Anyway, sebelum kita lanjut teman Pro 2, aku mau bacain dulu yang udah WhatsApp di 0811251025. Ada Kevin Aril di Catur Tunggal. Dia nanya, ini kayak pertanyaan khusus buat Tio.
1: Yes.
0: Gimana caranya membangun chemistry di tim sebelum nantinya tinggal bareng di lokasi KKN? Dan terus kayak kemarin udah sempet ketemu dan komunikasi intens belum sama masyarakat lokal di Bunaken? Kalau sudah, seperti apa hasilnya?
2: Oke, okay. Halo Kevin, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi aku izin jawab juga buat yang pertama. Tentunya kita dari tim KKN PPM UGM seri Bunaken tahun 2026 udah menjalin komunikasi dengan intens, Mbak. Karena sebelumnya kita sudah melakukan audiensi dengan beberapa perangkat daerah seperti Baperida. Di sana ada seperti ibaratnya Bapelitbangda di sana. Terus kita juga udah komunikasi sama lurah dan camat. Terus kalau di Bunaken itu ada satu lembaga dari Kementerian Kehutanan, itu namanya Balai Taman Nasional Bunaken.
0: Yes.
2: Jadi setiap semua program kerja kita harus dilaporkan ke sana karena kita datang di daerah konservasi seperti itu. Kita juga sudah komunikasi dengan Dinas Pariwisata Kota Manado, dan yang paling seru dan lucu adalah kalau buat warga-warga di sekitar sana. Jadi kita punya kebiasaan, Mbak, kalau misalnya habis rapat kita ikut geser makan bareng-bareng di Warmindo gitu. Kita pasti live TikTok pakai akun KKN seri Bunaken.
1: Oh, bener.
0: Kenapa?
2: Gak apa-apa, karena itu terkadang bisa menambah uang kita buat berangkat juga.
0: Ada yang nyawernya udah pakai paus belum?
2: Belum, kalau
1: belum. Ya. Belum.
0: Oh, yaudah, tapi
1: mawar paling banyak.
0: Mawar. Oh, mawar. Mawar tuh berapa sih biasanya?
2: 5 ya? Satu. Oh ya, satu.
0: Satu tuh 100 ribu apa berapa? Enggak ya?
2: Enggak.
0: Sekitar belasan ribu. Aku gak main TikTok, guys. Aku masih main Friendster.
1: Waduh.
0: Tau gak?
2: Tau.
0: Oh iya, berarti kita seumuran.
2: Iya,
0: Terus akhirnya ya udah salah satu untuk penggalang dananya juga lewat TikTok itu tadi ya.
2: Terus di TikTok sering banget warga-warganya nanyain kayak, oh ini yang mau KKN lagi ya di Bunaken. Terus kapan sampainya?
0: Oh, mereka udah tahu.
2: Jadi sering kalau kita ngepost di Instagram, ngepost di Instagram kita, BTW seri @seri.bunaken ya teman-teman.
1: Yes.
2: Bisa dicek juga, itu banyak banget komentar dari teman-teman di daerah sana gitu. Terus kalau untuk menjawab pertanyaan yang kedua soal chemistry, kebetulan kita memang dari 30 orang berbeda-beda jurusan semuanya. Ada yang belum kenal sama sekali, ada yang udah kenal. Dan tentunya beban untuk saya sendiri adalah buat tim itu bisa menyatu chemistry-nya sebelum berangkat. Jadi kita melakukan banyak kegiatan, kita weekly meeting setiap minggu buat bahas program kerja, rapat divisi dan lain-lain. Terus kita juga ada agenda yang kayak Rinto sebutin tadi, Mbak, ada Bunaken Sehat. Terus kemarin kita ke Pantai Gunung Kidul, namanya Bulan Bunaken Dolan.
0: Terus
2: ada first gathering, ada buka bersama, sama-sama. Jadi ya memang selain kita nyiapin hal-hal yang program kerja, kan kalau kita buat program kerja terus agak keriting juga ya, Mbak.
1: Pusing kepala.
2: Jadi kita juga selingin sama kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan chemistry.
0: Oke, berarti kalian udah saling ketemu dan kenalnya tuh dari tahun lalu atau baru-baru ini, Arito?
1: Sebenarnya udah dari awal tahun ini sih, Mbak. Kayaknya bulan Januari Februari.
0: Oke.
1: Jadi ya udah lama kita saling kenal, udah lama kita saling ketemu. Iya kan? Iya.
2: Kok ketawa tuh?
0: Kenapa? Kamu ke pressure ya?
1: Enggak
0: aman ya tapi ya.
1: Aman banget.
0: So far teman-temannya udah menyenangkan belum, atau kayak aduh ini kayak aku nemu satu orang yang bibit-bibit jadi problematik nih.
1: Waduh.
0: Biasanya kan gitu ya. Kadang kalau KKN tuh ya awalnya tuh nice ya. Kayak nanti pertengahan minggu baru ketemu sama sifat aslinya. Nah, itu udah mulai kelihatan belum?
1: Sebenarnya kalau sampai sejauh ini sih aku masih ngerasa sangat bersyukur ya, Mbak, karena teman-teman di tim itu teman-teman yang lucu-lucu, yang saling support dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk saling nyemangatin atau sekedar ngetawain kalau jokes kita garing, itu udah seneng banget gitu loh.
0: Alhamdulillah, berarti mereka support ya.
1: Support banget.
0: Ya paling enggak dengan tertawa walaupun tidak lucu itu udah salah satu bentuk apresiasi ya.
1: Bener banget.
0: Emang kamu suka ngejokes gitu ya?
2: Suka banget kayak orang
0: Mbak. Serius? Yes. Berarti di antara 30 ini yang badutnya siapa?
2: Rinto.
1: Aduh.
0: Ayo coba dong keluarin satu jokesnya Rinto.
2: Aduh.
0: Ayo.
2: Dia suka banget pantun setiap mulai rapat.
0: Gitu.
2: Jadi kayaknya teman-teman Pro 2 harus denger pantunnya Rinto.
0: Oke, kalau gitu boleh Rinto, karena katanya Rinto didengerin sama ibunya ya. Jadi dia biar tahu anaknya tuh kalau di luar ke rumah gimana. Coba ayo Rinto, tapi enggak boleh yang saru-sara ya.
1: Enggak.
0: Oke. Kita lihat nih. Ayo.
1: Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, itu belum lucu, Mbak. Lanjut.
0: Belum. Dulu. Yang lainnya dong.
1: Aduh, jangan dong, kalau dipaksa jadi garing nanti.
0: Enggak apa-apa, kita kan teman yang baik. Kita tuh mengapresiasi kelucuan kamu. Seriusan.
1: Aduh, dibalik nih aku.
0: Enggak apa-apa. Gak apa kok pakai materi yang kemarin tuh juga gak apa-apa kok Rinto, aman.
1: Aduh apa ya?
0: Iya.
1: Pantun kali ya.
0: Boleh, pantun boleh.
1: Aduh, jujur sebenarnya belum nyiapin apa-apa nih.
0: Gak apa pakai materi-materi yang kemarin, gak apa-apa kok.
1: Materi kemarin.
0: Ya udah deh, kalau misalnya belum dipikirkan nanti buat closingan ya.
1: Oh, buat closing, oke. Okay.
0: Closingan ya, boleh ditulis dulu deh, nggak apa-apa.
1: Okay,
0: kita matiin mikrofonnya, kamu keluar.
1: Saya juga pulang dong.
2: Jangan dong.
0: Anyway, teman-teman, ini kan kalian yang udah lama di Jogja ya, pasti kan nanti akan ketemu sama budaya baru yang ada di Bunaken. Kalian sebelum kesana tuh kayak udah riset belum kayak di sana tuh kebudayaan gimana, do and don'ts-nya tuh kayak gimana? Karena kan ketika kita datang ke sebuah tempat baru tuh pasti harus tahu bagaimana keadaan di sana gitu ya. Jangan sampai sompral juga gitu kan. Udah dilakuin belum dari Tio?
2: Kalau dari aku sendiri ya, Mbak, selalu ngomong sama teman-teman juga, karena kebetulan kita ada salah satu anggotanya dari Manado. Jadi kita sering banget misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol terus dikasih tahu gitu kalau di sana bahasanya gini. Dan alhamdulillahnya karena memang daerah Sulawesi itu kan mayoritasnya non-muslim ya, Mbak. Dan kita juga emang kebanyakan muslim dari sini, tapi mereka toleransinya juga tinggi banget, karena di setiap acara pesta gitu mereka nyediain dua tempat makan gitu, Mbak. Jadi satu buat yang halal, satu buat yang non-halal. Jadi toleransinya juga udah lumayan yang tinggi di sana gitu. Jadi kita juga selalu ngelakuin, tahu kalau yang harus kita lakuin apa. Intinya setiap kita datang ke tempat yang baru ya kita harus memahami dan mematuhi ada
1: disiplinnya
2: seperti apa gitu.
0: Kalau Rinto juga udah riset-riset gitu belum, kayak gimana di sana gitu?
1: Pasti udah riset-riset juga sih, Mbak. Lebih tepatnya terkait karakter masyarakat juga, dan terlebih kita cari-cari infonya juga dari teman-teman yang udah KKN sebelumnya. Dan alhamdulillahnya sampai sejauh ini kami selalu mendapat kabar yang baik, kayak masyarakat di sana selalu terbuka, masyarakat di sana selalu antusias dengan proker-proker yang kemarin teman-teman itu sudah lakukan gitu.
0: Oke, tapi proker yang kemarin dilakukan sama teman-teman sebelumnya masih berjalan nggak sampai sekarang?
1: Masih ada. Dan sebenarnya dari beberapa program kerja yang ada di tahun sebelumnya itu juga ada yang coba kami kembangkan di tahun ini.
0: Oke, ya semoga semuanya berjalan lancar ya.
1: Amin.
0: Nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2, karena aku mau ngasih space buat Rinto buat siapin pantunnya ya.
1: Pressure nih.
0: Nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana teman Pro 2. Dan aku masih barengan sama Rinto dan juga Tio dari UGM yang sebentar lagi bakalan on the way ke Bunaken 40 hari teman Pro 2. Doain ya, semoga merekanya berangkat dalam keadaan sehat, pulang juga sehat ya kan.
1: Amin.
0: Aduh, sudah siap guys?
2: Insyaallah.
0: Insyaallah. Semoga semuanya lancar ya guys ya.
1: Amin.
0: Terakhir deh pertanyaan dari aku, setelah periode KKN nanti udah selesai, apa perubahan atau kayak kenang-kenangan nyata yang paling pengen kalian tinggalkan buat warga Bunaken dari Rinto?
3: Kalau dari aku sih, aku pengen banget ngasih kesan ataupun barang yang sekiranya itu bakalan bisa diingat terus sama warga masyarakat yang ada di sana. Baik itu nanti mungkin bisa dalam bentuk proker yang kita bikin atau kegiatan yang kita bikin atau mungkin bahkan kenangan yang kita bikin di sana.
0: Oh, manisnya. Oh, udah kayak ini belum kayak kayak bawa batik ya atau apa something like that buat mereka gitu.
3: Pasti udah kepikiran sih, Mbak.
0: Udah.
3: Dan apa ya kira-kira? Ini masih nyari-nyari sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi udah dimulai dipikirin
3: udah
0: juga ya.
3: Udah mulai dipikirin okay, pasti.
0: Kalau Tio?
2: Kalau dari aku sendiri, tentunya waktu pertama banget mau ke Bunaken dan 50 hari di sana kan itu lama ya Mbak. Jadi udah kepikiran kalau Bunaken akan jadi keluarga Tio selanjutnya gitu. Jadi udah mikirnya ya selayaknya keluarga, Tio akan berusaha dengan semaksimal mungkin ajak teman-teman anggota buat bisa berkontribusi maksimal di sana. Dan terlebih kalau soal kenangan, nanti di setiap warga di sana ya bisa selalu ingat sama kita, barang-barang yang bisa kita berikan, kenangan apapun. Mungkin gak bisa dinilai dari harganya ataupun nominalnya, tapi tentang bagaimana kita bisa menghargai usaha karena mereka sudah menerima kita dan kita tetap menganggap mereka keluarga kita untuk selamanya.
0: Amin. Aduh, manis banget. Semoga nanti proker yang kalian bikin tuh bermanfaat buat warga di sana. Amin. Dan terus amin, bisa berkelanjutan sampai kapanpun. Wah, bahkan mungkin kalau nanti kalian udah lulus terus balik ke sana prokernya masih berjalan, yeah, ya kan? Yes, amin. Oke, okay, kalau gitu kita tutup sore hari ini dengan pantun yang udah disiapin sama Rinto. Let's go Rinto.
2: It's time to your shine, Toh.
0: Kita butuh 4 bait ya.
3: Oke, okay, sudah siap.
2: Kita bantu cakep, Mbak.
0: Kita bantu kita. Okay. Ah, Rinto juga belum pantun udah cakep kok.
3: Disimak ya teman-teman, yeah, okay. RRI Pro 2.
0: Ya, yeah, nanti kalau enggak lucu kita tetap ketawa ya.
2: Yeah, okay, pasti.
0: Tenang.
3: Jangan dong. Morfa Parmia Marmusias Gracia Seniorita. Jalan-jalan main ke Klaten.
0: Cakep.
3: Tidak lupa beli selasih.
0: Cakep.
3: Salam dari Seri Bunaken.
2: Cakep.
3: Cukup sekian dan terima kasih.
2: Keren banget.
0: Ini tuh bisa jadi bekal buat besok guys. Jadi mulai diasah untuk bakat pantunnya ya. Yeah. Thank you sekali lagi buat Tio dan juga Rinto. Sukses selalu. Semoga nanti perjalanan kalian lancar. Dikasih sehat dari berangkat sampai pulang. Dan semua apa yang udah kalian siapkan tuh bisa bermanfaat buat warga Bunaken di sana ya. Nanti salam ya buat mereka ya.
2: Iya, nanti
0: aku bawain apalah gitu boleh.
2: Boleh.
0: Ya. Oleh-oleh ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Thank you semuanya.
2: Thank you Mbak. Thank you teman-teman Pro 2.
3: Thank you teman-teman Pro 2.
2: Terima kasih.
0: Vina masih nemenin kamu teman Pro 2 ya. Kalau tadi aku udah barengan sama Rinto, sama Tio dari KKN PPM UGM periode 2 seri Bunaken. Habis ini masih lanjut Vina nemenin kamu sampai nanti jam 7 di sore ceria. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian first, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodway Weekly Hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Mufiana masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Hati-hati di jalan ya buat kamu yang udah dalam perjalanan pulang sore ini, yang mau lewat di Jalan Gejayan depan studio Pro 2 Jogja. Sore ini terpantau lancar teman Pro 2. Aman lah kalau kamu mau lewat di Jalan Gejayan ya. Cuma kalau udah sampai di Ring Road, nah kemungkinan sih agak padet. But don't worry, kalau misalnya kamu lagi terjebak sama kemacetan, ada Vina yang nemenin kamu sore hari ini ya. Dan juga aku mau update kabar terbaru dari The Weeknd teman Pro 2, yang akhirnya bakalan menggelar konsernya di Indonesia nanti di tanggal 26 dan 27 September 2026. Setelah kemarin sempat di-spill sama Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung, yang sempat nge-spill kalau akan ada salah satu musisi yang konser di Jakarta International Stadium teman Pro 2 ya, dan hari ini sudah dikasih tahu siapa musisi tersebut ya kan. Dan akhirnya The Weeknd teman Pro 2 yang bakal menggelar konser bertajuk After Hour Till Dawn, dan ini adalah salah satu konser yang digelar di 7 kota Asia teman Pro 2, dan Jakarta ini menjadi kota kedua yang bakalan didatangi sama The Weeknd setelah Tokyo gitu. Dan menariknya sih konsernya 2 hari ya, 26 dan 27 September 2026. Yes, ini adalah konser konser kali ini akan menjadi konser tunggal perdananya The Weeknd di Indonesia teman Pro 2 ya. Kalau sebelumnya sih dia tuh pernah tampil di Indonesia tapi sebagai penampil utama di DWPX di Bali gitu ya. Jadi ini adalah first time-nya mereka, bukan mereka, first time-nya The Weeknd konser di Indonesia gitu ya. Nah, kawan saya ada yang tanya kapan untuk penjualan tiketnya. Ini akan dimulai nanti tanggal 18 sampai 19. Ini khusus yang buat pre-sale gitu ya. Nah, kalau kamu pengen beli yang pre-sale, daftarnya dari sekarang teman Pro 2 ya. Nah, nanti general pre-sale-nya ini akan dimulai tanggal 21 Mei 2026. So, siapkan diri kamu semaksimal mungkin teman Pro 2 buat kamu yang udah nungguin banget The Weeknd bikin konser di Indonesia. Ya, so siapin diri kamu dan jangan lupa daftarkan diri kamu buat yang mau ikutan daftar pre-sale teman Pro 2 ya. Dia nanti pre-sale-nya akan dimulai di tanggal 19 Mei 2026.

Sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu, tepat pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan segenap kru Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menantikan waktunya azan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu.

ibadah salat maghrib, semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fina Mufiana masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman Bro 2 rahimakumullah. Kesulitan dan permasalahan hidup terkadang membuat hati gelisah, hati cemas, dan hati jauh dari ketenangan. Apalagi jika hati kita telah dihinggapi iri, dihinggapi dengki, dihinggapi hasad, ujub, takabur, dan penyakit hati lainnya. Padahal, teman Bro 2, jika hati dalam kondisi tenang, maka lisan dan anggota badan pun akan tenang. Tindakan akan tetap pada jalur yang dibenarkan dan jauh dari sikap membahayakan. Kata-kata akan tetap hikmah dan tidak keluar dari kesantunan. Sesulit dan separah apapun situasi yang sedang kita hadapi, hati dalam keadaan tenang, ucapan tetap dalam keadaan tenang. Teman Bro 2, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya lidahmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah SWT. Teman Bro 2 rahimakumullah, lidah kita ketika senantiasa kita lafalkan kalimat thayyibah dengan zikrullah, ingat selalu Allah, maka di dalam diri kita, hati ini yang mengendalikan akal fikiran kita, maka dia akan selalu terfokus kepada Allah. Karena itu, ketenangan akan senantiasa terjadi pada diri seseorang. Oleh karena itu, hati yang tenang ini akan senantiasa memancarkan cahaya ilahi untuk mengendalikan otak sebagai pusat untuk berbicara. Oleh karena itu, otak pusat dalam bicara ini akan mengendalikan memori pendengaran yang menyimpan data-data itu untuk bisa dikeluarkan dengan tertata secara baik, tertata secara benar. Oleh karena itu, orang yang tenang, ucapannya tertata dengan baik. Karena itu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Semoga dapat kita amalkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Udah siap buat ikutan gabung sama aku di jamu, jamnya lagu kamu. Kalau udah siap, Vina bakalan kasih tau ke kamu teman berdua 5 lagu apa sih yang udah aku siapin buat kamu sore hari ini. Nanti dari 5 lagu yang udah aku siapin, kamu tinggal pilih lagu mana yang pengen kamu dengerin, oke? Okay? So, sore ini aku udah siapin ada lagu dari Amigdala, Kukira Kau Rumah, Shilong Seven featuring Aisa McLeo, Memori Baik, Nadi Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Ray, Where Is My Husband, dan juga Bruno Mars with Risk It All. Yes, itu dia lagu yang udah aku siapin sore hari ini, dan kamu juga kasih tau ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Teman Bro 2 bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, dan nanti lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku mainkan di jam 18:45 ya. So, kau punya waktu 45 menit untuk menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini di antara Amigdala, Kukira Kau Rumah, Shilong Seven featuring Aisa McLeo, Memori Baik, Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Ray, Where Is My Husband, dan Bruno Mars, Risk It All. Aku tungguin di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hit. Persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yang ketemuin buat kamu teman berdua yang pengen ikutan gabung sama aku di jamu jamnya lagu kamu. Aku sudah siapin 5 lagu teman berdua. Kamu tinggal tentuin aja lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Aku punya Amigdala, Aku Kira Kau Rumah, Shilong 7 featuring Aisa Miklio, Memori Baik, Nadif, Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Ray, Where Is My Husband, dan Bruno Mars, Sweet Is It All. Udah 5 lagu itu yang aku siapin, dan kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau didengerin ya. Nanti lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku mainkan di jam 6:45 ya. Jadi langsungan aja kasih tahu final lagu mana yang pengen kamu dengerin, dan silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lu akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang. Nah, saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Iya, dari nol kan?
0: Gue juga kaget.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, gimana aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke,
1: ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Enggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Enggak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Kemarin. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh. Kita main games
1: apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yo.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu Monolog Dalam Bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Alright. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue udah Panji nih.
0: Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk umpah dia.
0: Bener. Iya sih. Iya bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka buka kaca, terus ngelihat yang ijo-ijo atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ngeliat alam. Ada madu.
1: Bukan. Itu alam
0: itu. Masa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang lain.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mau
1: Pesapora ya?
2: Pesapora. Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So sleek away. Oke lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau.
1: Lagu galau.
0: Lagu Abid. Galau ya.
2: Galau ya.
0: Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu Abid?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu Abid.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Bener.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
0: yes, terima
2: kan. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal,
2: kamu nggak peka.
0: Itu dia.
1: Yeah. Karena kita kan bukan AC ya, ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
2: ngomong aja. Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget sama kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright, album single.
1: Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Loh rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Kita tentang mas senior nih.
0: Harus. Oke siap.
2: Kalau mas senior oke siap.
0: Siap mas.
2: Yang penting gratis. Gas.
1: Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: kata aja.
1: Oke.
2: Okay.

0: Itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video clip udah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih. Belum
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan. Sudah.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Oke,
0: gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan? Iya benar.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manggis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Gue
2: mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye-bye.

0: bawa kamu. Lewat mesin waktu.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam teman Pro 2. Setelah tadi kita dengerin MLC ya, Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta yang juga direlay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia melalui jaringan Pro 2 Yogyakarta yang kali ini juga kembali menemani kamu teman Pro 2 untuk lanjut di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program yang kami siarkan dari jam 8 sampai dengan jam 12 malam teman Pro 2. Dan kali ini persiapan untuk beberapa hits Indonesia dan juga manca yang akan kita dengerin bareng. Setelah nanti kita akan juga pada saatnya akan masuk di segmen ngobrol bareng jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits milik Joji, teman Pro 2 Love You Less kali ini menemani kita di 20 menit dari jam 20, teman Pro 2. Menemani kamu malam ini dengan program Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam persiapan selanjutnya ya. Dari jam 8:30 malam sampai dengan jam 9 malam hari ini kita akan ngobrol, teman Pro 2 ya, bersama partner siaranku yang akan bergabung sesaat lagi. Dan kamu juga tentunya bisa gabung juga, teman Pro 2. Buat yang punya pertanyaan, kamu bisa kirimkan melalui chat atau juga voice note malam hari ini. Sekaligus menyapa buat kamu yang lagi dengerin kita melalui radio terestrial di 102,5 FM atau juga streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan aku announce lagi, teman Pro 2, tema kita malam hari ini di segmen Community Talks adalah bahagia dan produktif di tempat kerja, bersama Kak Rinda Kumalawati, SPSI MPSI Psikolog, dosen psikologi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sekali lagi kamu bisa gabung, teman Pro 2 ya, untuk tanya atau juga pengen curhat boleh ya. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025. Aku tunggu, teman Pro 2, karena kita akan nanti ngobrol tentang bahagia dan produktif di tempat kerja dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam. Yuk.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM,

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kali ini kita mulai ya segmen ngobrol bareng untuk edisi malam hari ini di hari Senin, teman Pro 2, 11 Mei 2026, dan mencoba untuk menemani kamu. Malam hari ini menemani kamu, teman Pro 2, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, mencoba untuk ngajakin kamu untuk ngobrol tentang

0: Saya juga udah ada yang ngechat, eh nanti weekend ada long weekend kita mau kemana?
1: Nah,
0: Waduh,
1: itu dia.
0: baru Senin ini
1: Baru
0: gitu.
1: Senin, kemarin baru libur.
0: Iya, ini kan Mei banyak banget tanggal
1: Oke,
0: merahnya gitu
1: oke,
0: ya.
1: oke, oke.
0: Nah, padahal gitu ya Pak ya, sebenarnya tempat kerja itu juga bisa untuk jadi tempat kita bertumbuh gitu.
1: Iya
0: Terus tempat
1: lagi.
0: kita ngerasa berarti dan
1: Bener.
0: mungkin bahkan menemukan kebahagiaan di sana.
1: Bener.
0: Begitu. Jadi dasarnya aku pengen share untuk ngobrol malam hari ini tuh karena kadang-kadang mungkin ya banyak ya yang relate tentang hal itu gitu.
1: Oke, nah kita bicara soal bahagia dan produktif di tempat kerja ya. Kita bicara soal bahagia dulu nih Kak. Sejauh mana sih rasa bahagia ini bisa mempengaruhi produktivitas seseorang nih, khususnya rekan muda yang masih notabene ini mengawali dunia kerja nih.
0: Oke, okay. Ya sejauh mana gitu ya rasa bahagia ini bisa berdampak gitu sama produktivitas.
1: Iya.
0: Oke, okay. Menariknya di penelitian psikologi ini menunjukkan kalau ternyata karyawan yang lebih bahagia itu cenderung
1: Cenderung?
0: lebih produktif
1: Ah,
0: gitu, terus
1: oke.
0: habis itu lebih kreatif,
1: Iya.
0: kemudian lebih sehat secara mental, kemudian memiliki hubungan kerja yang lebih baik juga
1: Iya.
0: gitu. Jadi ternyata bahagia dan produktif itu bukan dua hal yang bertolak belakang, tapi justru saling mendukung. Begitu. Mungkin kalau teman-teman ngerasa gitu kan, ih happy banget gitu, terus habis itu keluarlah inovasi-inovasi, ide-ide yang mungkin biasanya biasa aja jadi tambah lebih cemerlang, misalnya kayak gitu kan, itu meningkatkan produktivitas dan performanya teman-teman di tempat kerja gitu.
1: Oke, nah masih dengan kata bahagia di tempat kerja nih Kak, apakah ada patokan tertentu nih kita tuh ngerasa, oh ternyata kalau misalnya poin-poin yang sudah disampaikan oleh Kak Rinda ini relate banget nih, atau mungkin aku sudah merasakan nih, berarti aku udah cukup bahagia dong di tempat kerjaku. Sebenarnya sih ada patokan-patokan sih yang menyebutkan bahwasanya sebenarnya kita tuh bahagia loh di tempat kerja ini, atau seperti apa?
0: Oke, okay. Bahagia di tempat kerja itu bukan berarti kita tuh nggak pernah capek ya gitu, karena kalau kerja pasti capek. Atau bukan berarti juga kita nggak pernah stres, dan atau juga bukan selalu orang yang senyum tiap hari gitu. Dalam psikologi kebahagiaan di tempat kerja itu kondisi ketika seseorang yang pertama merasa pekerjaannya itu bermakna gitu. Jadi
1: Oke.
0: seneng gitu kalau aku ngerjain ini tuh kayaknya aku menjadi orang yang bermakna, bermanfaat untuk orang lain atau membantu orang lain, berdampak buat negara mungkin atau mungkin untuk bidangnya misalnya gitu. Itu pekerjaan yang pertama tuh rasanya kok kayak bermakna ya buat aku gitu. Sehingga kita happy ngelakuin hal-halnya gitu. Oke, termasuk kakak juga misalnya gitu, merasa bahwa siaran malam ini gitu kan itu adalah
1: Iya.
0: hal yang bermakna misalnya gitu,
1: Betul.
0: bisa menghibur menemani teman-teman semua
1: Iya.
0: yang mungkin di jalan atau mungkin di rumah gitu. Terus yang kedua adalah ketika kita ngerasa berkembang gitu, oh ternyata aku bertumbuh ya gitu, aku yang sebelumnya mungkin masih kesulitan melakukan hal A tapi sekarang aku udah jago banget gitu, sekarang aku challenge diriku ke level yang lebih tinggi misalnya
1: Oke.
0: seperti itu, merasa berkembang. Kemudian yang ketiga itu merasa dihargai gitu, bahwa oh ternyata merasa dihargai gitu, orang-orang kayaknya merasa aku merasa diapresiasi misalnya gitu kan, atau mungkin aku berharga dan dibutuhkan ya buat
1: Yeah.
0: orang lain misalnya gitu, ternyata kinerjaku itu juga dipandang misalnya gitu atau dibutuhkan seperti itu. Dan yang terakhir itu memiliki hubungan yang sehat dengan lingkungan kerja gitu, maksudnya adalah kalau berangkat rasanya happy, hubungan
1: Iya
0: dengan
1: sih.
0: teman-temannya itu relasinya sehat gitu. Terus apalagi ya, menganggap bahwa lingkungan kerja baik atasan, mendalam tim atau ke bawah atau segala pekerjaan dan tanggung jawabnya dia itu adalah hal-hal yang mendukung ke arah bertumbuh, kemudian yang akhirnya menjadi hubungan yang menyenangkan gitu dan sehat gitu. Jadi bahagia bukan berarti tanpa masalah ya
1: Iya
0: Kak, tapi
1: sih.
0: tetap punya energi gitu untuk menjalani pekerjaan, kurang lebih gitu.
1: Baik, highlightnya adalah bahagia yang pasti belum tentu tanpa masalah ya. Seperti yang tadi poin-poin yang disampaikan oleh Kak Rinda tadi, kalau memang terwujud semuanya too good to be true sebenarnya ya. Terlalu indah rasanya. Nah, apakah mungkin memang kita ada semacam sikap berdamai begitu Kak, di saat semuanya itu tidak sesuai, atau juga beberapa poin-poin tadi itu sebenarnya sebaliknya kita rasakan, walaupun ada poin-poin yang juga relate sih sebenarnya terkait dengan rasa bahagia ini.
0: Okay. Sebenarnya ada tiga hal sederhana ya yang bisa buat orang itu lebih bahagia di tempat kerja. Pertama tuh meaning atau makna. Ketika mungkin seseorang itu

0: tuh ngerasa bahwa oh pekerjaan saya bermanfaat gitu.
1: Iya.
0: Misalnya guru ngerasa mendidik generasi gitu,
1: Iya.
0: atau tenaga kesehatan bantu orang jadi pulih, atau
1: Iya.
0: admin bantu sistem kerjaan jadi rapi.
1: Iya.
0: Jadi semua pekerjaan sebenarnya punya makna dan kita
1: Iya.
0: akan happy, bahagia ketika kita menemukan atau merasakan makna itu.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua ada yang namanya connection atau hubungan. Manusia adalah makhluk sosial gitu, Pak. Nah, kadang yang membuat seseorang itu bertahan di tempat kerja bukan karena gajinya gitu,
1: Tapi
0: tapi misalnya teman kerjanya gitu menyenangkan,
1: iya sih.
0: atau suasana timnya,
1: Saling
0: atau mungkin
1: support ya.
0: ya begitu kayak aduh kangen nih gitu sama suasana di tim gitu. Jadi excited buat berangkat kerja, misalnya gitu. Libur lama kangen sama pekerjaan,
1: Iya.
0: misal ada yang begitu, teman-teman. Terus rasa diterima juga
1: Iya sih.
0: begitu. Yang ketiga,
1: Hah?
0: growth itu berkembang atau perkembangan. Orang akan lebih semangat kalau dia ngerasa berkembang, belajar
1: Iya.
0: hal baru gitu kan. Makanya juga kalau HR di perusahaan juga harus memperhatikan gitu, challenge-nya harus ditingkatkan, harus mungkin juga dia dikasih tantangan baru gitu, berkembang, belajar hal baru. Karena ternyata sebuah kebutuhan juga gitu untuk kita tuh belajar hal baru. Kalau teman-teman mungkin ngerasa udah jago di suatu hal kan bosen ya kerjaan itu terus gitu
1: Iya.
0: kan, kita coba hal baru. Terus ngerasa dipercaya, kemudian akhirnya yang terakhir adalah diberi rasa atau diberi kesempatan untuk bertumbuh seperti
1: Oke,
0: itu.
1: baik. Itu dia. Kak, kalau ada pertanyaan nih, ada beberapa di antara kita nih mungkin bekerja dengan rutinitas yang gitu-gitu aja tuh, Kak. Nah, ada yang mungkin memang bisa menikmati di antara mereka. Tapi gimana sih biar kita tuh nggak bosen atau juga tetap bahagia, tetap produktif di tempat kerja dengan rutinitas tugas dan tupoksinya itu gitu-gitu aja sebenarnya.
0: Gitu-gitu aja ya, oke, baik. Memang ada ya pekerjaan yang mungkin, aduh rutinitasnya kayak gitu-gitu aja gitu ya, yang tidak nggak melulu
1: Nggak
0: tentang
1: variatif gitu
0: berinovasi,
1: ya.
0: bikin ide, nggak variatif gitu. Misalnya seperti bapak ibu yang menjaga administrasi atau pelayanan gitu kan, atau mungkin bapak ibu yang biasa menjaga, saya suka nyapa misalnya gitu, yang di dalam box karcis atau parkir misalnya
1: Iya
0: gitu, karena
1: lagi
0: itu ada hal
1: benar.
0: yang membosankan
1: Iya
0: gitu untuk
1: benar. Iya iya
0: udah
1: iya.
0: gitu. Tapi mereka kalau disapa biasa responnya sangat
1: Ya
0: menyenangkan.
1: betul.
0: Nah, mungkin bisa mulai hari dengan niat yang sehat gitu, teman-teman semua. Jadi jangan hanya fokus bahwa hari ini banyak kerjaan, membosankan sama seperti kemarin gitu, tapi diubah jadi, oh hari ini saya ingin memberikan kontribusi terbaik. Kalau kemarin baik, saya pengen lebih baik lagi,
1: Iya sih.
0: membantu orang jadi lebih baik gitu. Akhirnya mindset itu yang mempengaruhi energinya
1: Iya.
0: teman-teman atau bapak ibu sekalian saat menghadapi entah customer gitu ya, atau orang lain atau tim ataupun rekan ataupun atasan dan bawahan gitu, karena mindsetnya udah siap sebelum berangkat. Kemudian kelola stresnya, jadi bukan dipendam. Stres itu normal gitu. Yang berbahaya adalah kalau misal stresnya itu nggak dikelola gitu. Jadi cara sederhana ya istirahat sejenak, misal kalau udah bosen gitu, aduh istirahat, gunakan waktu istirahat itu seoptimal mungkin, jam makan siang misalnya
1: Iya.
0: gitu ya, atau mau bikin kopi di sela-sela waktu misalnya gitu, ngobrol dengan orang yang mungkin dipercaya gitu.
1: Iya.
0: Kadang-kadang aduh capek gitu nggak ada ngobrol sama orang ya, karena kita masuk makhluk sosial, perlu juga untuk punya waktu ngobrol chit-chat sama orang
1: Iya
0: lain
1: sih.
0: gitu. Terus sama kurangi membandingkan diri gitu, jadi oh enak
1: Iya.
0: ya gitu kerjaannya dia gitu, nggak kayak aku seperti ini terus misalnya
1: Oke.
0: kayak gitu
1: Iya.
0: gitu Kak.
1: Oke, menarik nih teman berdua ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang bergabung ini Kak Rinda, nanti kita akan bacakan. Tapi kita break satu lagu ya Kak Rinda ya, sebagai transisi nanti
0: Boleh.
1: kita akan mencoba kembali untuk menemani teman berdua selanjutnya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, masih dengan tema kita bersama Kak Rinda Kumalawati, SPSI, MPSI, Psikolog, dosen psikologi dari Universitas Ahmad Dahlan, dengan tema bahagia dan produktif di tempat kerja.

0: Ngobrol bareng untuk edisi malam hari ini masih dengan Kak Rinda dari UAD Teman Pro 2. Dengan tema kita malam hari ini sesuai dengan apa yang kamu mungkin rasakan Teman Pro 2, di mana kamu merasakan sudah bahagia atau bahagia atau belum bahagia ya, dan pengaruh produktivitas di tempat kerja kita. Kak Rinda masih di sana ya Kak Rinda ya?
1: Iya.
0: Oke, matur nuwun. Kak Rinda, langsung aja kita bacakan beberapa pertanyaan nih yang udah kita terima di WhatsApp Pro 2 FM, ada yang chat, ada yang juga voice note. Kita bacain yang chat dulu ya Kak ya.
1: Oke.
0: Ada yang bergabung malam hari ini dari Theo di Magelang ya. Mau tanya nih Kak Rinda, bagaimana sih caranya kita bisa memperoleh kebahagiaan di tempat kerja yang benar-benar di situ tuh tidak ada mungkin keterpaksaan begitu, karena kita harus bekerja.
1: Oke. Selamat malam Kak Theo, gitu gimana ya, gitu kita
0: di Magelang.
1: Kebahagiaan. Di Magelang. Oke. Ada tiga caranya. Memang yang pertama adalah gimana caranya kita bisa mampu menemukan makna gitu. Oke. Makna dari pekerjaanku ini sebenarnya apa, begitu kan? Kenapa aku mau bekerja ini, misalnya gitu. Aku bisa membantu orang lain. Value-nya apa, gitu kan? Temukan itu sehingga itu yang akan menjadi energi buat kebahagiaan kita selama melakukan aktivitas gitu. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan juga gitu. Jadi hidup kita pasti banyak gitu ya, waktunya dihabiskan di tempat kerja, tapi juga jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dengan kehidupan pribadi gitu. Kehidupan pribadi kita tentang waktu bersama keluarga, waktu untuk diri sendiri gitu ya. Kapan harus jeda gitu, berani untuk mengambil jeda gitu. Jadi kita tidak merasa, aduh kok kerja terus gitu. Terus yang terakhir adalah tetap bertumbuh di tengah kesibukan. Jadi jangan lupa untuk selalu juga mencari hal-hal yang ditingkatkan gitu, atau mungkin kemampuan, atau mungkin hal-hal baru yang ingin dicoba, yang rasanya itu menjadi value baru gitu ya, yang dan akhirnya kita ngerasa bahwa diri kita bertumbuh gitu. Tidak hanya misalnya aduh udah 2 tahun kerja gitu, tapi kok atau 3 tahun misalnya gitu, tapi kok kayaknya gak ada yang bertambah ya skillnya dari diriku, misalnya seperti itu. Nanti coba misalnya ikut atau mengajukan pelatihan atau hal apapun yang memang kita pengen coba gitu. Semoga menjawab Kak Theo.
0: Oke, lanjut Kak Rinda, ada lagi pertanyaan yang sudah kita terima di WhatsApp Pro 2 Jogja malam hari ini dari Kak Rosian Anwar. Lagi nih dari Tam Tam ya. Apa trik yang bisa kakak kasih ke kita semua tentang bagaimana mengatasi keterbatasan dan banyak tekanan di lingkungan baru, khususnya di tempat kerja? Terima kasih, sukses selalu.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Tam-Tam. Ya, menghadapi tekanan ya di tempat kerja. Tekanan itu pasti akan ada, dan itu kan dari luar diri ya, kita tidak bisa kontrol itu gitu ya. Dalam kehidupan tuh saya selalu menerapkan, oke, kalau lagi ada sesuatu masalah apapun, coba dilihat semua hal yang ada di dunia ini tuh terdiri dari dua hal, yang bisa kita kontrol sama yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah hal-hal yang ada dalam diri kita. Nah di luar itu kita nggak bisa kita nggak bisa ubah, misalnya gitu, termasuk kanan. Harapannya bos, ekspektasi atasan, ekspektasi customer, dan lain-lain. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, perilaku kita, pikiran kita gitu kan, terus perasaan, emosi kita, itu yang bisa kita kelola. Dan menurut saya ketika hal ini terjadi gitu ya, ada tekanan di tempat kerja, satu yang bisa kita lakukan adalah, kalau tekanan kan pasti bentuknya adalah ekspektasi dan harapan gitu, terhadap performa kita. Adalah fokus gitu, fokus sama progres, bukan pada perfeksionismenya gitu. Jadi banyak pekerja muda mungkin yang sekarang udah burn out gitu Pak, karena ngerasa harus sempurna gitu, karena tadi tekanan dari luar gitu, untuk target, padahal berkembang itu tuh proses. Jadi lebih baik bertumbuh perlahan tapi konsisten, daripada memaksa sempurna lalu nanti teman-teman jadinya kelelahan, jadi burn out, jadi capek gitu kan. Jadi aduh kok nggak bisa ya mencapai target yang diharapin sama atasan, misalnya kayak gitu, kalau kita memaksa. Tapi kalau teman-teman step by step, menghargai setiap prosesnya, fokus sama progresnya, insya Allah teman-teman juga akan merasa lebih bermakna dan happy melihat dari perkembangan yang teman-teman lakukan. Seperti
0: baik itu. Selanjutnya ada voice note kali ini Kak Rinda, dari siapa nih yang udah bergabung di voice note kita? Kita dengerin ya Kak Rinda ya.
2: Halo Kak, saya Ridwan. Saya dari Sleman aja, gak jauh-jauh. Kak mau nanya dong.
0: Boleh,
2: kalau
0: boleh.
2: Misalnya nih Kak, saya kan posisinya lagi kuliah nih, semester 6. dan saat ini saya sedang magang gitu. Dan kebetulan saya ikut open recruitment sebuah stasiun radio swasta, dan kebetulan saya lolos. Sebenarnya saya itu agak bimbang gitu loh kak untuk memilih nih. Menurut kakak dari gimana ya kak, sebagai harus ada saran gak ya buat saya gitu? Takutnya kan saya ini masih dalam fase kuliah dan TA, skripsi begitu. Takutnya ada sesuatu dari mental saya gitu. Karena saya jujur bingung sama diri saya sendiri gitu kak. Kira-kira saya harus gimana ya kak? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Tadi udah bergabung dari Sleman ya. Silakan dijawab nih kak Rinda.
1: Oke, bingung ya gitu mau milih yang mana. Ini kadang-kadang memang kerap saya temui juga ya gitu. Mahasiswa saya juga sering kayak gitu. Jadi aduh gitu, ini belum lulus tapi kita harus satu step lebih awal cari pekerjaan. Akhirnya bingung gitu. Aduh gitu, ibu saya udah apply tapi ini tugas akhirnya belum, terus kayak gimana misalnya gitu ya. Satu, fokus sama progres dan tujuan yang pengen teman-teman capai. Teman-teman itu misalnya kuliah, tentu gitu kan sudah sejauh itu harus selesai juga. Kemudian oke, ini udah apply terus gimana gitu. Apakah mau ditinggalkan saja gitu, tentu pasti teman-teman sayang karena udah langkahnya udah jalan di sana misalnya gitu. Maka yang biasa saya ingatkan adalah akan selalu ada resiko di setiap hal-hal yang teman-teman ambil. Kuliah aja pun juga ada resikonya, apalagi kuliah sambil misalnya magang, ada juga ini kuliah sambil cari kerjaan misalnya seperti itu gitu kan. Salah satu resikonya mungkin adalah waktu gitu kan, terus habis itu energi yang teman-teman gunakan, dan tadi yang terakhir udah ke-mention juga bahwa aduh takut mentalnya gimana misalnya gitu. Mungkin mental yang dimaksud paling ringan adalah misalnya stres gitu, karena tadi bagi waktunya sulit, energinya capek misalnya seperti itu. Nah, saran saya adalah gunakan skala prioritas, mana yang ingin di selesaikan lebih dulu. Kemudian kalau yang satu sambil jalan, maka prioritas energinya dibagi gitu, energinya ke mana yang lebih full, mana yang pengen dijalani sebagai side energy gitu. Karena energi kita tetap segitu-gitu aja, tapi aktivitas yang kita ambil bisa banyak. Maka solusinya adalah bagi gitu, dan prioritaskan fokusnya mau berapa persen di mana, sehingga semuanya tetap jalan dan selesai seperti itu.
0: Baik, itu dia ya. Ada lagi pertanyaan nih yang udah bergabung malam hari ini dari dari Kak Tri di Pelayan. Selamat malam Mas Abi dan juga Mbak Rinda, cuman mau bilang semua yang diomongi oleh Mbak Rina ini benar dan relate banget di aku. Bahkan bukan berarti tanpa bahagia, bukan berarti tanpa masalah, tapi ketika ada masalah kemudian ingat hasil kerjanya, itu bisa membahagiakan orang lain. Itu jadi termotivasi kembali untuk segera menemukan jalan keluar, kemudian menemukan alasan untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Dan tiba-tiba ketika capek justru menemukan energi paling kuat. Itu termasuk bahagia juga kah Mbak Rinda?
1: Oke, ya halo kak, ya betul sekali, itu termasuk hal bahagia dalam poin tadi ya, menemukan makna gitu. Makanya kadang-kadang mungkin kita lihat gitu ya beberapa pekerjaan yang ih kok bapak ibu itu mau ya dan senang ya bekerja padahal itu bahaya, misalnya tim SAR, damkar dan kayak gitu gitu kan. Aduh gitu, melayani masyarakat terus nanti tiba-tiba ada yang cincin kejepit atau mungkin sekarang tawon dan lain-lain gitu. Tapi mereka dengan senang hati sigap datang melayani. Nah, karena makna itu tadi gitu, kita nggak pernah tahu ada makna apa gitu yang ditemukan para karyawan dan pekerja di dalam dirinya ketika dia melakukan itu. Mungkin tadi value-nya adalah membantu orang lain, puas, happy gitu ketika masyarakat merasa terbantu misalnya gitu. Nah, salah satu yang tadi kakak alami betul sekali gitu, itu adalah salah satu penemuan makna. Berarti pekerjaannya atau karir yang dilakukan sekarang tuh sudah match dengan makna yang atau value gitu ya yang ada di dalam diri kakak seperti itu.
0: Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Kak Rinda yang bisa kita baca malam hari ini dari Hadi di Wirobrajan. Kak, gimana ya untuk menghindari orang yang selalu terkesan sirik dengan apa keberhasilan atau juga apa yang kita perbuat di tempat kerja? Terima kasih.
1: Oke, ya terima kasih Kak Hadi. Akan selalu ada ya, sering ditemui juga begitu. Bahkan mungkin yang sirik itu kadang-kadang bukan orang yang baru atau orang yang jauh, bahkan mungkin orang yang dekat dan tahu dari proses kita gitu ya Kak ya. Cara menghindarinya, satu, pertama udah tepat bahwa tadi ya dihindari gitu. Kalau dihadapi mungkin energinya bakal habis. Ada juga sih kadang-kadang orang yang merasa wah akan aku tambah saja buat iri. Itu ada juga kalau energinya banyak dilawan gitu ya. Tapi Iya, kalau menghindari ya sudah gitu ya. Yang pertama berani untuk mengambil jeda gitu ya, atau mungkin membuat batasan begitu. Ketika mungkin sudah ada komunikasi yang kurang nyaman atau mungkin sikap yang terasa kurang nyaman, maka ambil jeda gitu ya, batasi komunikasinya gitu. Oh oke, okay, berarti ini cukup untuk menjadi rekan kerja saja misalnya gitu. Untuk hal lain mungkin kita batasi. Kemudian yang kedua adalah berani untuk asertif juga gitu. Jadi kadang-kadang mungkin orang lain itu tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang mengganggu atau kurang nyaman untuk orang lain. Maka salah satu caranya adalah bisa dengan kita ingatkan atau kita sampaikan bahwa, eh, aku kurang nyaman loh, maaf banget kalau misalnya kamu tadi bilang kayak gitu, mungkin next kita bisa bahas yang lain ya, misalnya bahas tentang tadi kan kalau lihat kita punya pencapaian terus kelihatan kok bahasanya iri gitu, atau mungkin gimana gitu dari kamu, ada yang bisa aku bantu nggak misalnya gitu, apakah kamu juga ada hal yang pengen kamu coba achieve, apa kesulitannya misalnya gitu. Nah jadi yang pertama adalah sampaikan bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman misalnya gitu, sehingga harapannya kan mungkin bisa dikurangi ya gitu,
0: dikurangi
1: ini. Atau yang kedua adalah ya tawarkan gitu. Kadang-kadang mungkin kan seperti itu gengsi ya, butuh bantuan atau pengen achieve sesuatu juga, tapi kayaknya kesulitan nggak ada rekan buat diskusi. Mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Wih, lengkap banget nih. Terima kasih Kak Rinda untuk waktunya malam hari ini. Semoga ini juga menjadi manfaat untuk kita semua dan juga pengetahuan baru untuk kita semua terkait dengan bagaimana kita bisa bahagia dan produktif ya di tempat kerja. Harapannya kita tetap bisa produktif dan juga tetap bisa berkarir di bidang apapun itu. Sekali lagi terima kasih ya Kak Rinda untuk kebersamaan malam hari ini ya Kak.
1: Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semua, sehat bahagia selalu.
0: Amin. Begitu juga Kak Rinda Kumalawati bersama keluarga di sana. Salam hangat dari studio Kak Rinda.
1: Oke, selamat. Terima kasih.
0: Sama-sama. Kak Rinda Kumalawati, SPSI, MPSI, Psikolog Teman Produa, dosen Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, sudah bersama kita malam hari ini di Community Talks untuk edisi Senin, 11 Mei 2026. Dan setelah ini aku akan balik lagi untuk menemani Teman Produa di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, tentunya masih bersama Produa Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
3: Produa Jogja, teman terbaik kamu.
4: Waktunya Jaga Malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produa FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Produa Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Produser,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produser FM.
1: Galau malam-malam.

banget teman Pro 2 menemani kita malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 Jogja. Yuk kita kumpul bareng teman Pro 2 sambil nikmatin suasana Jogja malam hari ini ya. Kalau tadi Kak Rinda bilang bahagia dan produktif di tempat kerja itu penting ya. Salah satunya karena adanya sebuah makna yang bisa kita rasakan atas kehadiran kita di sana teman Pro 2. Walaupun kebahagiaan itu tidak melulu tanpa tantangan tentunya. Dan terima kasih untuk kamu yang udah gabung teman Pro 2. Ada Kak Tri di pelayan tadi yang udah bertanya juga pengen dengar lagunya Kris Patih. Kris Patih yang mana nih Kak Tri? Bila rasaku ini rasamu ya. Boleh kita dengerin selanjutnya. Kris Patih bila rasa. Dan juga untuk kamu yang lain boleh gabung juga di WhatsApp yang sama. Ada Kak Dian yang udah bergabung juga. Terus juga ada yang request lagunya Even Sevenfold, Dear God. Dari Kak Agus di Gunung Kidul. Kita mainkan, kita persiapkan nanti selanjutnya Kak Agus ya. Yang lain juga masih bergabung dan masih mengetik ini beberapa pertanyaan dan juga hal yang ingin disampaikan malam hari ini boleh ya. Kamu boleh gabung teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. 0811-251-1025. Tentunya kamu masih dengerin lagu-lagu enak bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits dari band Kris Patih teman Pro 2. Selanjutnya kita mainkan satu lagu yang judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu. Ini termasuk dari lagu-lagu album pertama ya Kris Patih, yaitu album Tak Lekang Oleh Waktu yang dipopulerkan di sekitar tahun 2000-an. Selanjutnya kita dengerin di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hypebeast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hypebeast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Satu Hits Milik Your God dari Evan Sevenfold teman Bro 2 menemani kita malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Buat kamu pecinta bola yang kamu berdoa juga teman Bro 2, semoga suatu saat bisa nonton dan juga dengerin siaran Piala Dunia secara gratis. Nah, akhirnya terwujud juga tahun ini ya. Karena Radio Republik Indonesia dan juga Televisi Republik Indonesia menggratiskan teman Pro 2 untuk kamu yang pengen nonton di pertandingan demi pertandingan dalam kick off Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan ya oleh kamu para pecinta bola, sekaligus menjadi sarana hiburan yang positif dan tertib selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung. Kamu bisa dengerin teman Pro 2 untuk yang lagi dengerin Radio Republik Indonesia, karena semoga aja ini bisa menjadi program yang dapat menciptakan suasana kebersamaan sekaligus mendukung usaha masyarakat kecil ya teman Pro 2 ya, yang sering kali meramaikan dalam perhelatan sepak bola dunia di saat berlangsung. Mudah-mudahan juga kamu para pecinta bola bisa dengarkan dan juga menyaksikan siaran-siaran Piala Dunia dalam pesta bola Piala Dunia 2026 yang disiarkan melalui audio terrestrial official, yaitu adalah Radio Republik Indonesia. Nah, ada satu informasi teman Pro 2 yang aku update juga di rri.co.id terkait dengan Piala Dunia. Mulai dari sebelum, bukan satu sih, banyak ya. Mulai dari drawing zone dihadirkan grup sengit Piala Dunia 2026, dan ada prediksi bahwa tim nasional Jepang akan menjadi salah satu kekuatan besar di Piala Dunia. Karena dalam program spesial broadcast yang disiarkan melalui YouTube RRI Pontianak baru-baru ini, pengamat sepak bola lokal Mumu Wahyudin menilai bahwa kualitas Samurai Biru kini sudah setara dengan tim-tim elit dunia. Wih, bagaimana dengan menurut kamu teman Pro 2? Kamu juga bisa kirim pendapat kamu ya. Atau kamu juga bisa dengerin teman Pro 2, ada perdebatan antara man versus machine di salah satu segmen spesial program Piala Dunia oleh Radio Republik Indonesia, yaitu adalah Gibol alias Gila Bola Man versus Machine, yang bisa kamu simak saat siaran berlangsung.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Terima kasih respon baliknya. Lagunya udah kita dengerin bareng ya. Ada lagu yang udah di request teman Bro 2, satu hits miliknya Utopia, Rasa Ini Indah. Lagu yang udah di request sama Lara yang ada di sana. Terima kasih Martini, matur nuwun ya. Sip, makasih. Oke, Kakak. Gitu. Kirim stiker-stiker ya boleh ya. Karena lagunya udah kita dengerin tadi teman Bro 2, ada Menghitung Harinya Kris Dayanti. Selamat malam untuk Tam-Tam yang request lagunya Bersama Bintang dari Anji Drive. Udah tadi. Udah banget tadi ya. Jam-jam 9:30 kita udah dengerin bareng ya. Yang lain masih aku tunggu teman Pro 2 untuk yang punya kata-kata hari ini atau juga kamu punya curhatan tersendiri malam hari ini boleh gabung ya. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja karena aku di sini untuk nemenin kamu teman Pro 2 sebenarnya sampai jam 12. Tapi buat kamu yang pengen request, aku tungguin sampai dengan jam 11 malam aja. Lanjut kita ke satu hits manca teman Pro 2 yang menemani kamu setelah ini. Ada lagu juga yang udah di request selamat malam untuk Irfan yang ada di Bantul. Pengen denger lagunya Beyonce. Hello selanjutnya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Diktat Teman Berdua kali ini dibawakan oleh Cantika Abigail dengan Tak Mungkin Ku Melepasmu. Lagu yang udah kita dengerin pas jam 10 lebih 10 menit. Dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM Jogja malam ini. Lagu yang udah di request matur nuwun untuk Gibran yang udah bergabung malam hari ini di 0811-251-1025. Terus juga ada Putri untuk lagunya Hedi Yunus cover lagunya Mita Lestari Denganmu Cinta. Sudah kita dengerin sebelumnya tadi ya. Sambil dengerin kamu juga Teman Pro 2, untuk yang pengen curhat malam hari ini boleh kamu cerita. Atau mungkin juga kamu punya kata-kata hari ini, boleh juga kamu sampaikan lewat kata per kata malam hari ini bersama Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu mungkin menggambarkan bagaimana sebuah kenangan terindah pernah kamu rasakan. Atau juga sebaliknya, kamu boleh curahkan malam hari ini. Yang penting kamu jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Dari Dewa 19 teman Pro 2 bersama Jessica Bennett to the Bone membawakan satu hits miliknya Pamungkas menemani kita kali ini masih di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam, spesial buat kamu yang belum sambil rumah teman Pro 2 karena memang sepertinya di depan sana Jalan Avandi masih terpantau ramai real time teman Pro 2 saat ini. Dan selamat istirahat juga ya buat kamu yang sudah menemukan posisi wena di sana. Semoga lagu-lagu yang kamu udah pengen dengerin sudah kita dengerin tadi, seperti lagunya Andin, Selamat Jalan Kekasihku, dan juga satu hits manca ada Adam Levine, Lost Stars, teman Pro 2. Sebelum kita ke satu lagu dari Gia Indrawari, aku mencoba untuk memainkan satu hits manca berikutnya. Kita flashback.

Teman Pro 2. Ini bukan lagu baru, tapi mudah-mudahan lagu ini juga mewakili dari perasaan kamu malam hari ini, Teman Pro 2. Yang lagi nyaman banget dengerin Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu lagu Teman Pro 2 selanjutnya, aku akan mainkan. Oh iya, Beyoncé-nya udah ya, matur nuwun. Satu lagu Teman Pro 2 selanjutnya, di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

33 menit dari jam 10 malam, hampir jam 11 teman Pro 2. Ada satu hit milik NSYNC, This I Promise You, menemani kita selanjutnya teman Pro 2. Di jaga malam, satu lagu sebagai transisi berikut ini, sesuai dengan janjiku, ada Gia Indrawari ya. Melangitkanmu menjadi lagu penutup kita teman Pro 2 untuk kebersamaannya malam hari ini, untuk edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026, bersama Pro 2 FM Jogja. Ada kata-kata hari ini dari Katri di Playen, boleh dibacakan? Boleh ya. Bersamamu aku sering kesal, tanpamu aku sering kosong, tapi bersama diriku sendiri aku sedang belajar biar gak kesal dan gak kosong. Aku gak komplit tanpamu mungkin, tapi aku utuh tanpamu bisa jadi. Karena komplit itu bonus dan utuh adalah sebuah pilihan. Ini kata-kata hari ini, atau memang curahan hati katanya. Terima kasih BSB Incomplete, sudah kita siapkan untuk kita dengerin selanjutnya. Gia Indrawari, sekaligus menutup kebersamaan kita ya, aku pamitan. Setelah ini akan ada jaga malam menemani kamu di Jazz Music. Matur nuwun Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor, sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley, komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
1: Ih, enggak ah, pasti ntar minumnya pakai sedotan.
0: Emang kenapa, ada yang salah sama sedotan?
1: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
0: Masa?
1: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
0: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
1: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
0: Iya, apa hubungannya?
1: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
0: Gitu ya?
1: Makanya ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita

0: online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

pagi, selamat berjumpa kembali di La Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara dengan frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dengan berbagai program yang akan dirancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2, dari Jalan Abang di Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oh,

Amro 2. Halo Adis, menemani kamu lagi di hari ini, di hari Selasa 12 Mei 2026. Dan seperti biasanya, kalau kamu pagi-pagi berarti menyimak yang namanya Sepada. Selamat pagi teman Amro 2, dari jam 5 sampai jam 10. Dan di 10 sampai nanti jam 3 ada Santai Siang, yang dilanjut dengan Sore Ceria pasti di jam 3 sampai nanti jam 7 malam ya. Di jam 7 malam sampai tepat tengah malam nanti, kamu bisa kembali dengerin yang namanya Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Menemani aktivitas harian kamu pastinya, barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertaubatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dari rri.co.id, jumlah korban dugaan kasus kekerasan dan penelantaran pada anak yang terjadi di daycare Little Arisa Yogyakarta terus bertambah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Retno Nintias mengungkapkan, berdasarkan data jumlah aduan korban yang masuk ke Helpdesk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, UPTPPA Kota Yogyakarta, hingga Minggu 10 Mei 2026, total sudah ada 194 anak. Menurutnya, semua anak sudah mendapatkan asesmen dari UPTPPA. Rata-rata aduannya sama, terjadi kekerasan. Retno Nintias mengungkapkan sebagian besar aduan yang masuk merupakan alumni termasuk yang masih aktif di daycare dan TK. Sebelum akhirnya ditutup pasca terungkapnya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran yang dilakukan di daycare Little Arisa Yogyakarta. Sebelumnya Kepala UPTPPA Kota Yogyakarta Udiati Ardiani mengungkapkan hingga Rabu 6 Mei 2026 ada 182 pengaduan yang masuk dari orang tua korban. Dari jumlah tersebut 130 orang tua telah mengalami proses asesmen bersama tim pendamping. Udianti juga menyebutkan layanan pengaduan masih tetap dibuka, meski diakui jumlah laporan baru mulai mengalami penurunan dibandingkan periode awal kasus mencuat.

Masih dari rri.co.id, Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah memberikan kepastian informasi serta pelindungan kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman hanta virus. Hal ini penting untuk mencegah kepanikan publik. Puan mengingatkan masyarakat saat ini masih sangat sensitif terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Karenanya kemunculan kasus hanta virus dinilai perlu ditangani secara tenang, terbuka, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Puan dalam keterangan di Jakarta, Senin 11 Mei kemarin, menekankan pentingnya pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang jelas, termasuk langkah antisipasi yang terukur dan perlindungan nyata yang dapat dinyatakan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat memastikan masyarakat memahami situasi secara utuh, mulai dari pola penularan, kelompok rentan, langkah pencegahan, hingga tingkat risiko bagi masyarakat umum. Puan juga menilai keterbukaan informasi menjadi ruang krusial bagi perlindungan publik. Tanpa penjelasan yang memadai, ruang disinformasi dan ketakutan dapat berkembang lebih cepat dibanding penanganan penyakit itu sendiri.

0: ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi KTT yang dijadwalkan diselenggarakan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan. KTT ini digelar untuk memperingati 35 tahun hubungan antara kedua pihak. Energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT ASEAN-Rusia. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefingnya kemarin di Markas ASEAN Jakarta mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya sejauh ini, para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara isu lainnya juga yang akan dibahas adalah terkait kerjasama utama dan upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

kabar? Waktunya untuk memulai hari ini yang udah bangun atau sebenarnya lagi usaha banget menyatukan nyawa gitu ya. Karena gak sinkron teman Pro 2 antara isi hati kamu gitu ya sama isi kepala kamu gitu. Jadi gak saling kompak ya kan. Harusnya sih untuk bisa bangun pagi, kayaknya semua udah disiapin ya kan, termasuk niat, tapi niatnya gak cukup ya, harus pakai gerak. Kalau gak bergerak, masih tetap aja tuh di posisi yang paling enak gitu, di PW gitu teman Pro 2 ya, kamu kayak tarik selimut lagi gitu kan, apalagi ruangannya misalnya adem karena AC-nya kenceng, waduh, ini sih memang ya lumayan mager ya untuk bisa memulai hari. Gimana kalau disemangatin barengan sama lagu-lagu yang bisa bikin kamu lebih gerak di pagi hari ini teman Pro 2. Aku temenin barengan sama Adi sampai nanti jam 10 ya di Spade. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kontra dua, pengennya kurus tapi makan terus, gimana dong ya, rada kontradiktif. Tapi memang yang namanya misalnya nih mau nurunin berat badan atau naikin berat badan pun gitu ya, kan gak ada yang instan ya, semua tuh perlu proses. Trust the process, nikmatin aja dulu gitu kan ya, nanti hasilnya akan mengikuti ya teman pro 2 ya. Aku juga dulu pernah banget kurus banget, kayak ngerasa gak pede dengan kok kurus banget sih gitu ya kelihatannya, mencoba untuk kemudian naikin berat badan. Tapi ternyata memang secara metabolisme tubuh gak gampang gitu aku tuh, walaupun makannya banyak agak susah ya gitu. Sempat curiga, cacingan kali ini aku nih gitu. Tapi ternyata memang pas konsul ke dokter, tipikal aku tuh memang yang metabolismenya nggak kemudian bikin gampang melar gitu ya, walaupun makannya dalam porsi yang banyak gitu. Well anyway, love your body gitu kan ya, mau itu kurus, mau itu mungkin berat badannya sekarang agak naik gitu kan teman pro 2 ya. Yang penting sih dalam kondisi yang sehat gitu, karena sekarang orang tuh udah mulai pada sadar dengan kesehatan ya, bukan cuma masalah penampilan, tapi kayak ini sehat apa enggak gitu. Kalau zaman dulu kan yang penting sehat, cuma itu doang tuh poinnya. Padahal sebenarnya terlalu kurus juga mungkin ada efeknya ke kesehatan. Terlalu besar atau berat badannya lebih-lebih pun, oleh obesitas pun juga bisa jadi gitu ya, ada risiko kesehatan yang mengintai teman pro 2. Jadi kalau hari ini kamu lagi pilih-pilih menu sarapan dengan kalap, ingat secukupnya aja. Bukan cuma sarapan sih, kayaknya untuk makan apapun kalau berlebihan pasti gak bagus ya. Well anyway, selamat sarapan teman pro 2. Aku temenin hari Selasa kamu nih pagi-pagi biar makin semangat. Mungkin info yang nanti aku bakal kasih ke kamu adalah yang bisa memotivasi kamu untuk bisa lebih sering olahraga ya. Karena kita nanti bakal cek updatean info olahraga dari beberapa cabang olahraga seminggu ini teman Pro 2 di Super Sportnya Pro 2 Jogja. Cuma di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Kita update dulu teman Pro 2 informasi olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja untuk edisi 12 Mei 2026 ya. Dari lintasan balap, teman Pro 2 Indonesian Pride, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi keempat pada balapan MotoGP Prancis 2026. Veda tampil gemilang pada perlombaan yang berlangsung di sirkuit Bugatti Le Mans di Minggu 10 Mei 2026. Veda mulai balapan seri kelima tersebut dari posisi keenam, sempat kehilangan posisi pada putaran pertama dan merosot jauh hingga keurutan 14 di putaran kedua. Namun

Kita beralih ke lapangan hijau, kali ini dari Serie A Italia. Kau mau memastikan tiket untuk berlaga di kompetisi Eropa usai menundukkan Hellas Verona 1-0 Minggu 10 Mei 2026. Laga antara kedua tim pada pekan ke-36 Serie A itu berlangsung di Stadion Marco Antonio Bentoni Verona. Kemenangan tersebut membuat Como naik ke posisi kelima klasemen dengan mengantongi 65 poin dari 36 laga. Super Sport. Pro 22 Super Sport. Dengan 3 pertandingan tersisa, teman Pro 2, Como dipastikan finish minimal di posisi ke-6. Tiket kompetisi Liga Konferensi UEFA 2026-2027 pun sudah ada di tangan. Bahkan Como masih berpeluang meraih tiket Liga Eropa ataupun Liga Champions minggu depan, musim depan. Prestasi tersebut telah spesial karena Gli Azzurri baru saja promosi dari Serie B tahun lalu. Pelatih Cesc Fabregas sukses membawa klub itu mencatat sejarah Eropa pertama kalinya sejak berdiri pada tahun 1907.

0: lapangan tenis, teman pro 2 petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner menyamai rekor Novak Djokovic usai memenangkan putaran ketiga Italian Open 2026. Ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Petenis Italia tampil agresif sejak awal pertandingan di hadapan pendukung tuan rumah. Sinner mengalahkan Alexei Popirin di babak 30 besar di Foro Italio Roma Senin kemarin. Ia menang meyakinkan dengan skor 6-2, 6-0. Hasil ini sekaligus menjadikan Sinner belum terkalahkan di level Masters 1000 sejak Shanghai Masters Oktober 2025. Ia juga berhasil menangi dua turnamen tanah layak sebelumnya, Monte Carlo Masters dan juga Madrid Open. Jika menjuarai Roma pekan ini, Sinner menyamai pencapaian karir Golden Masters milik Djokovic. Prestasi itu berarti ia telah memenangkan seluruh 9 turnamen ATP Masters 1000. Super Sport. Pro 2 Super Sport. Itu dia teman Pro 2, berita informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya di Pro 2 Super Sport di Pro 2 Jogja. Kita siarkan di pada setiap hari ya, Senin sampai dengan Minggu. Info lengkapnya bisa kamu cek dan simak di rri.co.id. Super Sport.
1: Pro 2 Super Sport. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin.

teman-teman berdua ada yang punya rencana buat melakukan perjalanan mungkin ya, mau itu mungkin memang untuk urusan kerjaan ataupun juga memang kamu ada kompetisi yang harus kamu ikutin di luar daerah ya kan, sebagai mahasiswa aktif berprestasi ambis gitu kan ya, bagus dong, emang harus ambis hidup itu teman bro dua. Well, kalau ternyata kamu memang udah punya schedule-nya gitu ya, dan ternyata bukan cuma sekedar keluar kota nih, keluar negeri juga atau malahan sebenarnya dalam rangka untuk jalan-jalan teman produknya, tapi belakangan kamu jadi agak rada jiper juga nih karena wah ada hantavirus nih gitu ya. Tapi sebenarnya kan sudah ada protokol yang diberlakukan juga di pintu kedatangan dan keberangkatan dan kepulangan di Bandara Yogyakarta International Airport ya. Kemarin udah aku infoin tuh dari rri.co.id. Nah, sekarang terkait kemudian kasus hantavirus di DIY sendiri teman pro 2 dinyatakan memang belum menemukan kasus positif hantavirus sampai Mei 2026 ya teman pro 2 ya. Tapi memang kita juga diimbau untuk tetap waspada, diperkuat lewat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS dan juga pengendalian populasi tikus. Ini sebagai salah satu untuk mencegah penularan penyakit hantavirus. Karena kan ini penyakit zoonosis teman pro 2 ya. Gitu. Secara hasil surveillance-nya memang dan juga sentinel rutin yang diperiksa laboratorium teman pro 2 ternyata kalau menurut Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi dari laman resminya Pemda DIY ya, ini disebutkan bahwa belum ada laporan kasus positif hantavirus begitu. Jadinya kalau terkait dengan aktivitas di ruang publik dan juga sebagainya teman pro 2, sekali lagi memang kitanya juga perlu berhati-hati dalam artian jaga kesehatan gitu ya. Memang PHBS-nya penting banget nih, kalau zaman COVID kan dulu kita rajin banget cuci tangan, pakai masker kalau misalnya di tengah kerumunan misalnya untuk pencegahan, apalagi kalau misalnya kita juga punya penyakit komorbid misalnya gitu ya. Nah, pencegahan-pencegahan semacam ini juga penting untuk dilakukan supaya kita pun juga dalam artian gak panik tapi juga tetap waspada gitu ya. Thank you.